0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Teman terbaik kamu.

Kamu masih dengerin aku, Mita Mulandari di RRI Pro 2 Denpasar. Inilah penyakit para turis ya. Aku cuman pengen nyicip aja, gak apa-apa. Terus satu jam kemudian mejanya penuh. Ini apa pesen? Itu apa pesen? Yang sebelah kayaknya enak pesen juga. Ujung-ujungnya bukan lagi wisata kuliner, tapi survival challenge ya, kayak challenge mukbang satu meja banyak banget makanan ya. Tapi justru pengalaman ini yang menarik bagi aku ya. Kita bisa menemukan makanan yang sebelumnya gak pernah kita kenal, gak pernah kita coba. Kita juga bisa ngobrol sama penjualnya atau warlo ya. Bahkan dapat rekomendasi makanan yang gak selalu muncul di search engine HP kamu, teman Pro 2.

0: kenapa ya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya? Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

Cicak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.

Thank you teman Pro 2, masih Juina di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Coba deh ya, kalau kita mencoba makanan, terkadang bisa langsung ngebawa kita ke memori tertentu begitu ya. Kayak aroma makanan dari dapur bisa ngebuat kita ingat rumah nenek, jajanan pasar bisa ngebuat kita ingat masa sekolah, atau makanan khas suatu daerah bisa bikin kita ingat perjalanan tertentu begitu ya. Makanya ada nih makanan yang secara rasa mungkin sederhana tapi nilainya luar biasa, karena ada cerita keluarga, tradisi, dan generasi yang ikut masuk ke dalam satu resep nih teman Pro 2.

0: belum sih? Bahaya tahu.
1: Ah, santai aja kali. Kan deket doang. Cuma mau ke warung depan nih.
0: Mau deket, mau jauh, itu penting tahu. Gak cuma buat aturan aja, tapi buat keselamatan kita juga.
1: Iya sih, tapi ribet aja kadang kalau deket-deket gini pakai helm terus.
0: Jangan sepelein gitu dong, kecelakaan bisa kejadian kapan aja. Mending ribet daripada masuk rumah sakit kan?
1: Bener juga sih, mending ribet sekarang daripada entaran.
0: Nah, mending dipakai dari sekarang gak sih helmnya? Jangan jadi pajangan aja.
1: Ya udah deh, makasih ya udah diingetin. Mulai sekarang udah gak ada alasan lagi buat gak pakai helm.

Tahu gak sih? Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halyk menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

Thank you teman-teman yang masih joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau kita ngobrolin tentang wisata sambil berkuliner, yang seneng ya nggak cuma kita aja yang melancong begitu ya ke sana, tapi juga masyarakat lokalnya. Ketika makanan khas suatu daerah jadi daya tarik wisata nih, yang bergerak tidak hanya restorannya aja, resort, hotel, tapi ya petaninya dapat pasar, nelayan punya pembeli juga, UMKM kuliner berkembang, pedagang lokal juga ikut mendapatkan penghasilan. Bahkan kita-kita nih anak muda bisa ngelihat kalau makanan tradisional ternyata punya peluang ekonomi yang wow, keren banget ya teman-teman Pro 2. Jadi misalnya nih wisatawan datang ke Bali, ya mereka gak cuma cari burger, pizza, tapi juga penasaran kok sama sate lilit, lawar, jajah Bali, atau makanan lokal lainnya nih teman-teman Pro 2. Only 24 hours in a day.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh, mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh, semuanya 34.000, Bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya, Bu.
2: Ih, mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Thank you teman Prodo yang masih join di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Akhirnya teman Prodo, kalau kita ngobrolin culinary tourism, punya satu konsekuensi yang harus kita terima ya di gelapang dada. Pulang-pulang koper kamu penuh makanan begitu ya, dan rasanya kok baju sama celana aku mulai ketat semua ya. Ya itu dia teman Pro 2 ya, topik di pagi hari ini. Dan ya, kita pulang juga tidak hanya bawa foto-foto aja ya, magnet kulkas atau oleh-oleh, tapi juga cerita ya tentang apa sih yang kita makan. Begitu ya teman Pro 2. Karena kadang cara terbaik ya untuk kenal dengan sebuah tempat memang tidak hanya dengan melihatnya, tapi juga icip-icip teman Pro 2.

Anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar barengan aku Mita Wulandari. Dan kali ini temu Pro 2 akhirnya aku dialog barengan teman-teman Teater Jineng ya. Of course, kita sapa dulu deh teman-teman. Halo pagi teman-teman Teater Jineng.
1: Halo Kak, selamat pagi.
0: Iya, pagi kok tumben sendiri aja nih, mana yang lainnya nih? Kalian berberapa nih hari ini? Boleh dong absen dulu teman-teman.
1: Halo, kenalin di sini ada aku Indah.
2: Aku Keisha.
3: Aku Kirana.
4: Aku Ratna.
5: Aku Trisha.
6: Aku Citra.
7: Aku Prita.
8: Aku Adel.
9: Dan aku Julena.
0: Oke, itu dia. Oke, ini semuanya cewek berarti ya. Semuanya para-para Srikandi di Teater Jineng. Tapi teman produs sekarang topiknya gak ngomongin Srikandi begitu ya. Topiknya adalah mengenal perjalanan RRI dan perannya bagi generasi muda. Cakep, thank you lo ya teman-teman Teater Jineng udah ngebawa topik ini di pagi hari ini ya. Dan seperti biasa kita dibagi jadi 3 sesi ya teman Pro 2. Untuk sesi pertama ini kita bakalan mendengarkan dulu ya materi dengan judul RRI dari suara perjuangan hingga suara Indonesia. Jadi kurang lebih akan ngebahas tentang gimana sih sejarahnya RRI dan perjalanan kita RRI di Indonesia seperti apa begitu ya. Dan ini akan dibawakan langsung sama Prita. Silahkan Prita.
7: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Prita sebagai pembawa materi pertama dengan judul RRI dari Suara Perjuangan hingga Suara Indonesia. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio sekaligus Hari Lahir Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak awal berdirinya, RRI memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjadi salah satu media yang ikut memperkuat semangat perjuangan bangsa. Seiring berkembangnya zaman, RRI terus mengalami perubahan dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Jika dahulu radio menjadi salah satu sumber informasi utama, kini RRI hadir melalui berbagai platform dan program yang lebih beragam. Hal ini menunjukkan bahwa radio mampu terus berkembang tanpa kehilangan perannya sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan pemersatu masyarakat. Memasuki usia yang semakin matang, perjalanan RRI bukan hanya tentang bertambahnya usia sebuah lembaga, tetapi juga tentang bagaimana RRI terus menjaga kepercayaan masyarakat. Di tengah deras arusnya informasi saat ini, kehadiran media yang dapat menyajikan informasi secara terpercaya menjadi semakin penting. Dalam semangat HUT RRI, marilah kita mengenang perjalanan panjang RRI sekaligus menghargai perannya dalam menghadirkan informasi dan suara masyarakat Indonesia. Semoga RRI terus menjadi radio yang dekat dengan pendengar, mengikuti perkembangan zaman, dan tetap menjadi bagian penting dari perjalanan Indonesia. Terima kasih.
0: Oke, thank you ya Prita. Sekarang Temum Produ bakalan ada persembahan karya puisi begitu ya. Dan ini adalah puisi yang sering banget kita baca di mana-mana. Puisi yang judulnya Aku Buah Karya Chairil Anwar ya. Dan kali ini akan dibawakan langsung sama Citra ya. Hello Citra, silakan langsung aja dibacakan puisinya untuk teman Pro 2.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Citra. Hari ini aku akan membawakan puisi yang berjudul Aku, karya Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jala, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi, Terima kasih.
0: Oke, thank you so much ya. Itu dia teman Pro 2, pembacaan puisi di sesi pertama. Terus juga ada materinya ya. Kita bakalan break dulu, nanti di sesi kedua bakalan masih ada juga apresiasi karya, terus juga persembahan karya seperti apa. Materi lagi ya, ada juga ya, masih banyak lagi sebenarnya teman Pro 2 ya. Masih barengan aku Minta Wulandari dan teman-teman Teater Jineng di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Pemandangannya bagus banget. Aduh, pantainya ini sumpah bagus banget. Sekalian ngemil, enak kali ya. Habis lagi. Aduh, sampahnya banyak banget lagi. Buang sampah di mana ya? Ya, tempat sampahnya jauh. Tinggal di sini aja kali ya. Kan nggak ada yang tahu. Eits, buanglah sampah pada tempatnya. Menjaga kebersihan lingkungan sebaiknya dimulai dari diri sendiri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Oke, teman Brodo masih barengan aku Mita Olenderi dan teman-teman dari Teater Jineng ya, teman Brodo. Di section pertama kita udah dengerin nih ada pembahasan begitu ya mengenai sejarahnya RRI seperti apa begitu ya. Terus juga ada persembahan karya. Sekarang di sesi kedua ini kita ada puisi dan pembahasan lagi teman Brodo ya. Dan pertama kita bakalan dengerin dulu ya puisi yang berjudul Sebuah Radio Kumatikan, buah karya Dorothea Rosa Herliani ya. Dan kali ini akan dibawakan langsung sama Ratna. Hello Ratna, langsung aja dibawakan puisinya ke teman Pro 2 ya.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Ratna. Jadi di sini aku akan membawakan puisi yang kedua yang berjudul Sebuah Radio Kumatikan, karya Dorothea Rosa Herliani. Ada yang mengirim untukmu seuntai cinta, duka yang manis menyelinap lewat lubang jendela, atau desis yang ngilu, atau entah apakah segala warna kelabu yang pucat seperti mayat. Ada yang mengucapkan salam lewat detak jantungmu. Kita masih bersedekap, rindu tua mengaliri darah keruh yang mengalir lewat erangan dan teriakan tersangkut pejam mata. Lalu dengus kecil, aku mengusap keringat di lehermu. Kubawa keranjang cinta yang kusut seperti daun-daun tua yang layu. Engkau biarkan ada yang menyusup, entah mungkin lewat lubang kunci atau lewat dengusmu. Senandung itu terdengar sampai tengah malam. Jendela-jendela kembali tertutup. Ada yang mengucapkan salam manis dan segala omong kosong di senggang waktu. Terima kasih.
0: Oke, thank you ya Ratna. Nah teman-teman produs, sebelum kita mendengarkan ada pembahasan materi lagi ya, kita bakalan dengerin dulu nih apresiasi karya ya, berupa pemaknaan karya dari kedua puisi tadi. Nah puisi pertama tadi ada puisi Aku, buah karya Khairil Anwar. Kita dengarkan dulu ya maknanya apa nih. Silakan nih teman-teman, siapa yang mau bacain?
2: Halo teman-teman berdua, kembali lagi bersama aku Citra. Kali ini aku akan membacakan makna puisi yang berjudul Aku, karya Khairil Anwar. Menggambarkan semangat, keberanian, dan sikap pantang menyerah dalam menghadapi berbagai rintangan. Semangat tersebut mencerminkan RRI yang terus bertahan dan berkembang menghadapi perubahan zaman, serta konsisten hadir sebagai media yang menyuarakan informasi, aspirasi, dan cerita masyarakat Indonesia. Untuk pemaknaan puisi kedua akan dibacakan oleh Ratna.
1: Halo teman-teman Pradua, kembali lagi bersama aku, Ratna. Jadi, makna puisi yang kedua yang berjudul Sebuah Radio Kumatikan, karya Dorothea Rosa Herliani, menggambarkan keretakan, kejenuhan, dan keputusasaan dalam sebuah hubungan percintaan yang sudah kehilangan kehangatan aslinya. Radio yang dimatikan menjadi simbol dari keputusan untuk memutus komunikasi, menutup diri, atau mengheningkan suara-suara yang selama ini menghidupkan hubungan tersebut. Hubungan yang tersisa hanyalah rutinitas yang melelahkan, penuh kepalsuan, dan kecurigaan. Terima kasih.
0: Oke, thank you ya Citra dan Ratna, itu dia tadi pemaknaan karya dari kedua puisi ya. Oke, teman Pro 2, kita juga masih ada pembahasan satu lagi nih materinya, yakni suara generasi muda energi untuk Indonesia. Dan mereka ini akan membahas peran RRI bagi kita nih generasi muda di era digital. Langsung saja dibahas oleh Trisha. Silakan Trisha.
1: Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan aku Trisha. Jadi aku yang akan membacakan materi yang kedua hari ini yang berjudul Suara Generasi Muda, Energi untuk Indonesia. Perkembangan teknologi telah mengubah cara generasi muda mendapatkan informasi dan berkomunikasi. Kehadiran media sosial dan berbagai platform digital membuat informasi dapat diperoleh dengan cepat. Namun, di tengah derasnya arus informasi tersebut, kita juga perlu memiliki kemampuan untuk memilih, memahami, dan menyebarkan informasi secara bijak. Disinilah radio tetap memiliki ruang bagi generasi muda. RRI tidak hanya menghadirkan informasi dan hiburan, tetapi juga menyediakan ruang bagi anak muda untuk mengenal berbagai karya, ide, kreativitas, serta isu-isu yang dekat dengan kehidupan mereka. Melalui program-program yang beragam, radio dapat menjadi tempat untuk belajar, mendapatkan inspirasi, sekaligus mendengarkan berbagai perspektif. Generasi muda juga bukan hanya pendengar, tetapi menjadi bagian dari perkembangan dunia penyiaran. Kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan keberanian menyampaikan gagasan merupakan potensi yang dapat dikembangkan melalui media. Dengan memanfaatkan teknologi secara positif, anak muda dapat ikut menciptakan konten yang informatif, kreatif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam semangatnya HUT RRI, marilah kita menjadikan radio bukan hanya sebagai tempat untuk mendengarkan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, dan menyuarakan hal-hal positif. Karena suara generasi muda hari ini adalah bagian dari energi yang akan membawa Indonesia menuju masa depan. Terima kasih.
0: Oke, okay, thank you Trisha. Ya itu dia tadi pembahasan teman-teman Teater Jinang ya mengenai materi suara generasi muda energi untuk Indonesia. Oke, teman-teman Pro 2, kita masih punya satu section lagi. Kita bakal break dulu ya, nanti di section terakhir masih ada persembahan karya dan juga pemaknaan karya seperti apa ya. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Aduh, leher sama punggung aku pegel banget.
1: Kamu dari tadi belum sempat break ya?
0: Iya nih, dari pagi belum sempat istirahat. Targetnya banyak banget soalnya.
1: Kerja itu penting, tapi tubuh juga butuh waktu untuk bergerak dan beristirahat loh.
0: Oh gitu ya, aku pikir selama pekerjaan selesai itu nggak bakal jadi masalah.
1: Justru kalau kamu terlalu lama duduk dan bekerja tanpa jeda, badan bisa cepat lelah, pegel, dan konsentrasi malah cepat menurun.
0: Oh gitu, pantas saja akhir-akhir ini aku gampang capek.
1: Kalau gitu, coba deh lakuin tips ini. Aku sempat baca nih di rri.co.id dan beneran worth it loh. Setelah sekian lama kamu duduk, coba deh sesekali kamu bangun dari kursi. Lakukan peregangan ringan dan kalau perlu pakai sandaran punggung atau bantal di kursi kamu.
0: Bener juga tuh, kalau tubuh sehat, kerja juga jadi lebih nyaman pastinya.
1: Nah itu dia, jangan sampai kamu terlalu sibuk kerja sampai lupa menjaga kesehatan.
2: Bekerja keras memang baik, tetapi kesehatan tetap harus menjadi prioritas. Luangkan waktu untuk beristirahat dan bergerak di sela-sela aktivitas. Tubuh yang sehat akan membantu Anda bekerja lebih produktif. Kerja maksimal, kesehatan tetap optimal.

0: Kita mau Pro 2 yang mengisi joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar ya. Kita masih joinan sama teman-teman teater Jineng. Mm-hmm. Dan sekarang adalah sesi terakhir ya. Dan teman Pro 2 kita di terakhir ini masih ada 2 cerpen dan pemaknaan karya juga dari cerpennya seperti apa. Oke, yang pertama cerpennya ini berjudul Senyum Karyamin, buah karya Ahmad Tohari, dibawakan langsung sama Kirana. Langsung aja Kirana, silakan.
1: Halo teman-teman Pro 2, kenalin nama aku Kirana. Hari ini aku akan membawakan karya cerpen pertama dengan judul Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari. Karyamin melangkah pelan dan sangat hati-hati sambil memanggul batu di atas pundaknya. Jalan yang dilaluinya licin karena air yang menetes dari tubuhnya dan kawan-kawannya. Beberapa kali, ia hampir tergelincir. Tetapi ia tetap berusaha menjaga keseimbangan agar batu yang dibawanya tidak jatuh. Karyamin sudah terbiasa dengan pekerjaan berat itu. Setiap hari, ia dan teman-temannya mengumpulkan batu dari sungai untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan keluarga. Hari itu, tubuh Karyamin terasa sangat lelah. Perutnya pun sudah kosong sejak pagi. Namun, ia tetap memaksakan diri bekerja. Selain membutuhkan uang untuk keluarganya, ia juga masih memiliki utang kepada bank harian. Para pengumpul batu sering menjadi bahan ejekan karena belum mampu membayar utang mereka. Meski begitu, mereka tetap bekerja dan mencoba menikmati hari dengan bercanda bersama. Karyamin biasanya ikut tertawa bersama teman-temannya. Namun, hari itu senyumnya terasa berbeda. Ia sebenarnya sedang menahan rasa lapar dan memikirkan keadaan keluarganya. Ia tahu uang yang didapatkannya hari itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Karyamin mulai berjalan pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu Saidah, istrinya. "Min, kamu mau pulang? Minumlah dulu, kau pasti lapar," kata Saidah. Karyamin menerima segelas air yang diberikan istrinya. Ketika Saidah menawarkan makanan, ia menolaknya. Ia tahu bahwa dagangan Saidah belum banyak terjual. Karyamin tidak ingin mengambil makanan yang seharusnya bisa dijual untuk mendapatkan uang. "Aku tidak apa-apa, aku hanya ingin pulang," jawab Karyamin sambil tersenyum. Saidah sebenarnya tahu bahwa suaminya sedang lapar. Namun, ia tidak dapat berbuat banyak. Ia hanya memandang Karyamin yang perlahan berjalan meninggalkannya. Dalam perjalanan, Karyamin melihat seekor burung terbang bebas di atas sungai. Ia memperhatikannya cukup lama. Burung itu terlihat bebas mencari makanan tanpa memikirkan utang dan kesulitan hidup. Karyamin kemudian kembali melangkah sambil memikirkan hidupnya sendiri. Tidak lama kemudian, ia melihat beberapa orang yang sedang menunggunya. Mereka adalah orang-orang yang hendak menagih utang. Karyamin sebenarnya ingin menghindar. Ia belum memiliki utang untuk membayar utangnya. Sementara, kebutuhan keluarganya sendiri belum terpenuhi. "Min, akhirnya kamu ketemu juga. Kukira kamu menghindar," tegur salah seorang dari mereka. Karyamin hanya tersenyum. Ia tidak ingin marah ataupun memperpanjang masalah. Senyum itu menjadi caranya menyembunyikan rasa malu dan kesedihan. Ia sadar bahwa orang-orang tersebut hanya ingin mendapatkan hak mereka. Tetapi Karyamin memang belum mampu membayarnya. Tubuh Karyamin semakin lemah. Pandangannya mulai berkunang-kunang karena sejak pagi ia belum makan. Meskipun demikian, ia tetap berusaha berjalan pulang. Dalam pikirannya, ia hanya ingin segera sampai di rumah dan beristirahat. Saat melewati sebuah tanjakan, Karyamin tiba-tiba goyah. Tubuhnya kehilangan keseimbangan. Ia berusaha menahan diri, tetapi tenaganya sudah tidak cukup. Karyamin akhirnya terjatuh ke lembah. Orang-orang yang melihat kejadian itu segera berusaha menolongnya. Namun, tubuh Karyamin sudah terlalu lemah. Di tengah keadaan yang menyedihkan itu, ia masih sempat memberikan senyum kecil. Senyum yang selama ini menjadi cara Karyamin menyembunyikan rasa lapar, malu, dan penderitaannya. Terima kasih.
0: Oke, thank you ya Kirana. Selanjutnya, cerpen hati yang mengudara buah karya Ayu Utami dibawakan langsung sama Keisha. Silakan.
2: Halo teman-teman Pre2, kenalin nama aku Keisha. Pada kesempatan kali ini, aku akan membawakan karya cerpen kedua yang berjudul Hati yang Mengudara karya Ayu Utami. Malam itu, langit Jakarta sedang gemar memamerkan pesonanya. Beribu lampu kota tampak seperti remah-remah biskuit emas yang berserakan di atas kain beludru hitam, bersaing sengit dengan kelip bintang yang sesungguhnya. Di balkon rumahnya, Fajar duduk termenung menatap layar ponselnya yang sendiri tadi bisu. Hubungannya dengan Senja, gadis yang biasanya riuh membagikan cerita, kini sedang berada di fase sedang ombak tenang. Namun, di dalamnya menyimpan badai. Sudah 3 hari, mereka terjebak dalam perang dingin. Sebuah fenomena khas remaja, zaman sekarang yang lebih memilih merawat gengsi daripada angkat bicara. Di tempat berbeda, Senja pun merasakan kekosongan yang sama hebatnya. Kamarnya begitu hening, hanya ditemani detak jarum jam yang terasa seperti ketukan palu hakim menghakimi egonya yang terlalu tinggi untuk memulai percakapan. Remaja masa kini begitu lihai mengetik ribuan kata di media sosial, namun mendadak menjadi tuna bicara saat harus mengutarakan isi hati yang sebenarnya kepada orang terdekat. Mereka sering lupa bahwa hubungan tanpa komunikasi yang sehat laksana kapal tanpa kompas. Bergerak bebas, tetapi lambat laut akan hancur menabrak karang kesalahpahaman. Senja menghela nafas panjang, merindukan kehangatan yang perlahan menguap di antara mereka. Fajar yang mulai jengah dengan keheningan, akhirnya memutuskan untuk menyalakan sebuah radio tua milik kakeknya yang tergeletak di sudut meja. Setelah memutar knop pencari gelombang beberapa kali, suara statis yang berbisik perlahan berubah menjadi lantunan suara penyiar yang jernih dari sebuah stasiun radio. Fajar mendengarkan dengan seksama saat sang penyiar membacakan sebuah narasi tentang pentingnya menyuarakan isi hati. Kalimat-kalimat dari radio itu seolah menjadi tamparan lembut bagi Fajar, menyadarkannya bahwa mendengarkan dan berbicara adalah dua sayap yang dibutuhkan agar sebuah hubungan bisa terbang tinggi. Entah sebuah kebetulan atau ikatan batin yang kuat, Senja di kamarnya ternyata juga sedang mendengarkan stasiun radio yang sama tanpa disengaja. Melalui frekuensi gelombang udara yang menembus sekat-sekat kota, suara sang penyiar seolah sedang berbicara langsung kepada mereka berdua. Senja tersentuh mendengar pesan tentang bagaimana stasiun radio milik negara ini sejak zaman perjuangan selalu menjadi jembatan informasi yang menyatukan seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Gadis itu tersadar, jika sebuah radio bisa menyatukan jutaan kepala di negeri ini, mengapa ia dan Fajar justru gagal menyatukan dua hati hanya karena ego yang meninggi? Keberanian Fajar akhirnya terkumpul sepenuhnya saat lagu syadu mengalun dari pelentang suara radio tersebut. Ia meraih ponselnya, bukan untuk mengetik pesan teks yang penuh teka-teki, melainkan untuk langsung menekan tombol panggilan suara. Dari ujung telepon, setelah beberapa nada sambung yang mendebarkan, terdengar suara Senja yang sedikit serak namun penuh kerinduan. Keheningan sempat kembali menyerap selama beberapa detik sebelum akhirnya Fajar membuka percakapan dengan nada yang sangat tulus. "Senja, maafkan aku. Mari kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi untuk menyelesaikan masalah ini semua. Karena komunikasi kita tidak perlu kalah oleh ego masing-masing. Ucap Fajar dengan lembut. Menyatakan ingin berbicara secara setara tanpa ada yang merasa paling benar. Mendengarkan kalimat itu, air mata senja menetes tanpa bisa dibendung lagi. Namun, kali ini adalah air mata kebahagiaan. Senja malam itu merasa berjanji untuk selalu meniru gelombang radio tersebut. Menjadi tempat untuk saling mendengar dan saling menyampaikan perasaan demi menjaga keharmonisan. Di bawah kesaksian malam, Fajar dan Senja kini tidak lagi merasa asing. Mereka kembali melangkah secara bersama, bintang-bintang yang tersenyum menyaksikan runtuhannya dinding ego di antara dua remaja tersebut. Terima kasih.
0: Oke, thank you juga ya Keisha. Teman-teman Prodo, kita udah dengerin bareng-bareng ya. Tadi ada dua cerpen, sekarang giliran pemaknaan karyanya. Yang pertama ada cerpen Senyum Karyamin. Silakan Kirana, dikasih tahu nih teman Pro 2, maknanya apa sih?
3: Halo teman-teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Kirana. Aku akan menyampaikan makna cerpen pertama dengan judul Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari. Cerpen ini menggambarkan perjuangan masyarakat kecil dalam menghadapi kesulitan hidup. Hal ini mencerminkan peran RRI sebagai media publik yang dekat dengan masyarakat. Dengan menyuarakan berbagai kehidupan, aspirasi, dan persoalan mereka, RRI menjadi wadah agar suara masyarakat dari berbagai lapisan dapat didengar dan diperhatikan. Terima kasih. Selanjutnya, makna cerpen kedua akan disampaikan oleh Keisha.
2: Halo teman-teman Perdua, kembali lagi bersama aku Keisha. Kali ini aku akan menyampaikan makna cerpen kedua yang berjudul Hati yang Mengudara karya Ayu Utami. Adalah menggambarkan mencerminkan realitas remaja masa kini yang sering terjebak gengsi dan miskin komunikasi. Nyata meskipun memiliki teknologi canggih. Kehadiran stasiun radio dalam cerita ini membawa filosofi Radio Republik Indonesia atau RRI. Sebagaimana RRI berfungsi sebagai jembatan informasi yang menyatukan seluruh Nusantara, sebuah hubungan remaja juga membutuhkan komunikasi yang sehat sebagai wadah untuk saling mendengarkan, menyampaikan isi hati jujur, dan selalu berada di frekuensi yang sama agar keharmonisan tetap terjaga tanpa terputus oleh ego. Terima kasih.
0: Oke, thank you juga teman-teman ya. Nah teman-teman Pro 2, karena cerpennya udah, pemaknaan karyanya juga udah begitu ya. Ini berarti kita sudah di penghujung acara ya. Tapi sebelum kita pamitan nih, kita mau denger dulu deh kesimpulan dan penutup hari ini. Monggo silakan teman-teman.
4: Halo teman-teman Pro 2, kenalin aku Indah. Di sini aku akan menyampaikan rangkuman siaran sekaligus kesan dan pesan pada siaran hari ini. Teman-teman Pro 2, dalam siaran hari ini kita mengenal sejarah dan perjalanan Radio Republik Indonesia yang berdiri pada 11 September 1945. Sejak awal, RRI berperan penting dalam menyampaikan informasi serta memperkuat persatuan bangsa. Seiring perkembangan zaman, RRI terus beradaptasi dan menjadi media informasi, pendidikan, hiburan, sekaligus pemersatu masyarakat. Kita juga membahas peran RRI bagi generasi muda di era digital. RRI menjadi ruang untuk mendapatkan informasi, belajar, berkarya, dan menyampaikan gagasan positif. Karena itu, generasi muda perlu bijak dalam menerima informasi dan juga memanfaatkan teknologi. Nah, seru banget bisa mengenal lebih jauh perjalanan RRI dan perannya hingga saat ini. Ternyata, RRI bukan hanya sekedar radio, tetapi juga memiliki sejarah panjang dan terus berkembang mengikuti zaman, termasuk dekat dengan generasi muda. Teman-teman Pro 2, yuk kita bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, manfaatkan teknologi untuk belajar, berkarya, dan menyampaikan hal-hal positif. Seperti RRI yang terus berkembang, kita juga harus terus belajar dan berani menyuarakan ide yang bermanfaat. Sampai jumpa dalam siaran berikutnya di Morning Vibes, siaran RRI Pro 2 Denpasar. Terima kasih.
0: Oke, thank you teman-teman Teater Jinang. Terakhir-terakhir deh, boleh dong dikasih tunjuk ya jargon dari teman-teman Teater Jinang sekaligus say bye-bye nih sama teman-teman Pro 2.
4: Oke, sebelum kita mengakhiri siaran kita pada pagi hari ini, mari kita pekikan semangat kebersamaan kita. Salam kreatif,
5: terus berkarya.
0: Oke, thank you teman-teman ya. Itu di Tebung Prodo siaran kita di pagi hari ini barengan teman-teman Teater Jinang. Nah teman Prodo, karena udah jam juga aku harus pamitan sama kamu. Langsung saja akhirnya dari kawasan Metropolis yang Bruk 70 dan Pasar, aku Mito Lander yang bertugas pamit dari ruang Degar Kabo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Yes, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar bareng sama Tia. Dan pastinya Tia bakalan update informasi yang seru abis. Jadi di sini aja di 95,3 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nah, salah satu tipe dari tari sangyang, teman-teman berdua, adalah sangyang grodok yang merupakan tarian ritual yang unik yang hanya ada di my hometown, teman-teman berdua, yang ada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Nah, meskipun ya teman-teman berdua, ini benar-benar kayak nak mule keto ya orang nyebutnya, teman-teman berdua, tapi tarian sangyang ini biasanya ada setiap 2 tahun sekali, yaitu di bulan Juli sampai Agustus 2027. Nah, untuk di tahun ini dilaksanakan di 2026 ya teman-teman berdua. Jadi 2 tahun lagi, nanti di 2028, 2030 dan seterusnya.

0: Eh, aku kepikiran pengen investasi nih. Katanya emas aman naik terus.
1: Iya, tapi emas yang mana? Mau logam mulia atau perhiasan?
0: Sama-sama emas kan?
1: Coba tanya Tia tuh, dia udah pengalaman investasi emas.
2: Sebenarnya sama-sama menguntungkan sih, tapi tujuanmu beli emas buat apa? Perhiasan apa pure investasi?
0: Ya, investasi aja. Kata orang kan emas menguntungkan.
2: Kata orang? Kalau kata kamu gimana? Coba deh kamu pertimbangin dulu. Logam mulia biasanya 24 karat, ikut harga pasar, nggak ada potongan, cocok buat disimpan. Perhiasan 8 sampai 22 karat bisa dipakai buat gaya, tapi kalau dijual ada potongannya. Jadi bisa dipastikan emas logam mulia lebih untung ketika kamu jual lagi ketimbang emas perhiasan.
3: Investasi itu soal tujuan, bukan sekedar barang. Emas cocok untuk investasi jangka panjang yang menguntungkan dan minim resiko. Jadi semuanya kembali ke kamu, mau investasi sambil disimpan atau dipakai untuk bergaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, tahukah kamu bahwa Indonesia kembali mencatat sejarah arkeologi? Baru-baru ini, ilmuwan menemukan lukisan gua tertua di dunia berusia 51.200 tahun. Lukisan di Leang Karampuang, Maros Pangkep, Sulawesi Selatan ini menggambarkan tiga figur menyerupai manusia yang sedang berinteraksi dengan babi hutan. Penemuan oleh tim BRIN, Griffith University, dan Southern Cross University ini membuktikan bahwa manusia purba di Indonesia sudah bercerita melalui gambar sejak puluhan ribu tahun yang lalu, jauh sebelum seni di Eropa muncul. Para ilmuwan menggunakan metode laser ablation U-series untuk menentukan usia lukisan dengan akurasi tinggi. Penemuan ini sangat penting bagi sejarah dunia dan membuktikan bahwa riset jangka panjang serta kolaborasi internasional bisa mengungkap jejak awal peradaban manusia. Yuk kita lebih menghargai warisan budaya kita. Bangga jadi bagian dari Indonesia, negeri dengan sejarah luar biasa.
0: Teman terbaik kamu.

Kamu pernah dengar kata tariwali gak sih, teman 22? Nah, Tia sampaikan deh buat kamu. Nah, jadi tariwali ini merupakan jenis tarian upacara atau tari sakral ya, yang ditarikan pada setiap kegiatan upacara adat dan agama Hindu di Bali yang biasanya dipentaskan di area jeroan atau area terdalam pura. Nah, salah satu contoh tarian atau tariwali ini adalah tari rejang, rejang dewa ya teman-teman, atau bisa juga tari sangyang.

0: Aduh, gerah banget deh hari ini. Muka jadi minyakan gini. Untung bawa tisu banyak.
1: Eh, stop Al. Sadar nggak? Tiap satu tarikan tisu kamu itu, ada bagian pohon yang hilang tahu?
0: Ih, lebay banget sih, Nat. Kan cuma satu lembaran kecil gini. Lagian, kemarin aku beli satu gratis satu tahu.
1: Menurut Environmental Paper Network, satu batang pohon dewasa itu bisa menghasilkan sekitar 10.000 lembar tisu wajah. Jadi, tiap lembar tisu yang kamu buang itu punya dampak langsung ke hutan kita.
0: Hah? Serius? Sekali usap doang, langsung ngilangin pohon?
1: Iya, makanya yuk dikurangin. Mending ganti pakai sapu tangan kain yang bisa dicuci ulang. Lebih aman buat bumi.
0: Aduh, iya juga ya. Matur suksema deh, udah diingetin, Nat. Langsung masukin tas deh tisunya.
2: Yuk,

0: Yes, kita masih bahas-bahas tentang budaya Indonesia yang salah satunya adalah budaya Bali, teman Pro 2. Nah, kalau bahas-bahas Sanghyang Grodok ya, ini dilaksanakan selama 11 hari mulai pada malam pertama, teman Pro 2, yang diawali dengan sesolahan Sanghyang Sampat yang menyimbolkan pembersihan dan kesucian untuk melaksanakan rentetan seluruh ritual hingga berakhir di malam ke-11. Nah, pemilihan waktu pelaksanaan Sanghyang yang dilakukan pada Sasih Karo diyakini pula sebagai tempat perhitungan yang cermat banget nih teman Pro 2. Jadi waktu purnama Sasih Karo ini dianggap sebagai purnama yang paling terang dibandingkan dengan purnama-purnama atau sasih pada bulan lainnya. Jadi kalau misalnya kamu pengen nonton teman Pro 2, coba cari deh kapan Sasih Karo. Itu bakalan ada Sanghyang Grodok di Desa Lembongan pastinya.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

26. Ancaman musim kemarau di kawasan dataran tinggi Kabupaten Buleleng mengharuskan para petani mensiasati alternatif dengan menanam komoditas pertanian yang tepat. Misalnya, mahalnya biaya logistik pengangkutan air serta tingginya tingkat serapan tanah lempung berpasir mendorong petani mengalihkan fokus pada tanaman yang lebih efisien, teman Pro 2. Ketua P4S Amerta Girlesung sekaligus Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng IKD Agus Indrawan menjelaskan tanaman sayuran temuan Pro 2 yang bertipe holticultura cenderung menyerap banyak air di tengah kondisi tanah berpasir. Sementara komoditas bunga untuk sarana upacara seperti bunga pacar seribu, gemiter jauh lebih efisien dan tahan terhadap cuaca kering. Agus Indrawan mengaku tingginya konsumsi air pada tanaman sayuran mengakibatkan pasokan 1 tandon berkapasitas 2 liter air di lahannya habis hanya dalam sehari. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama petani untuk beralih ke komoditas bunga yang lebih hemat penggunaan air, teman Pro 2. Penyesuaian tanaman bunga tahan kering menjadi langkah efisiensi yang diambil petani Buleleng untuk menjaga kelangsungan produksi. Efisiensi penggunaan air diharapkan dapat menekan biaya operasional selama musim kemarau. Di samping itu, transparansi informasi mengenai harga, kualitas, layanan, dan resiko menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar konsumen dapat memahami produk maupun layanan sebelum melakukan transaksi. Pengamat kebijakan publik Umar Al-Khattab mengatakan produsen harus mencantumkan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Informasi tersebut meliputi harga, standar, kualitas, manfaat, hingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan produk. Perlindungan konsumen juga menghadapi tantangan di era digital, teman Pro 2, khususnya dalam transaksi melalui marketplace dan layanan digital. Umar menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memastikan kredibilitas penjual maupun marketplace, sehingga rentan mengalami penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai harapan. Penguatan literasi digital diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam melakukan transaksi secara daring. Baiklah teman Pro 2, sekian info Pro 2 di siar ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 95,3 Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, pernahkah kamu ngebayangin gimana jadinya kalau gak ada helm pas naik motor atau sepeda? Pasti ngeri banget ya. Tapi tahu gak sih siapa yang pertama kali nemuin benda pelindung kepala yang super penting ini? Sebenarnya, helm itu punya sejarah yang super panjang. Cikal bakal helm udah ada sejak zaman peradaban kuno. Tentara-tentara zaman dulu udah pakai semacam helm yang terbuat dari kulit, perunggu, atau besi buat ngelindungin kepala mereka pas perang. Bangsa Viking yang terkenal galak itu juga punya helm yang khas dengan tanduk di sampingnya. Tapi kalau ngomongin helm modern yang kita kenal sekarang, terutama helm sepeda dan motor, tokoh pentingnya adalah James Atkinson. Di tahun 1874, dia ngajuin paten untuk helm yang didesain khusus buat pengendara kebakaran di Inggris. Helmnya dibuat dari kulit keras yang dilapisi kanvas dan bisa nahan panas serta benturan. Jadi, next time kalau pakai helm, ingat ya bawa benda pelindung kepala ini yang punya sejarah super panjang dan telah menyelamatkan jutaan nyawa berkat inovasi dari berbagai penemu sepanjang sejarah.

0: Produa Hitlist.
1: Yes, itu dia dari Bad Everyday. Dab, dab, dab, dab, dab, dab. Yes, sama Produa. Dan sekarang kita sudah masuk di Produa Hitlist. Ya, teman Produa, selama siang ke depan dia bakalan update tentang lagu-lagu ya, teman Produa. Tentang lagu apa? Nanti deh, teman Produa, dia update buat kamu spesial. Ya, sekarang bakalan banyak banget ya yang Tia update-update buat kamu, teman Produa, di Produa Hitlist edisi weekend kali ini. Ya, teman Produa, we already comes to the weekend. Ini udah tiba-tiba banget, teman Produa, hari Minggu ya. So, teman Produa, santai aja ya di hari ini, teman Produa, sambil Tia temenin kamu dengan bahas banyak banget info kece, teman Produa. Jadi kamu di sini aja bareng sama Tia, karena Tia bakalan puterin another songs buat kamu, dan ini adalah salah satu lagu terbaru juga, teman Produa. Ini dia Moonlight from Nadina Mizah.

0: Aduh, Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah dengar sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.

Ya, teman Pro 2, kita bakalan bahas salah satu genre musik yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Musik dari daerah timur, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, musik Indonesia Timur adalah genre musik dari kawasan timur Indonesia. Jadi yang masuk ini adalah teman Pro 2 daerah seperti di Papua dan Maluku yang kaya akan pengaruh irama Pasifik dan juga reggae. Ya, teman Pro 2, jadi kenapa sih lagu-lagu dari timur itu kayak beda gitu loh, teman Pro 2. Dan ternyata ya, teman Pro 2, memang kayak gitu karakteristiknya. Salah satunya adalah irama reggae dan offbeat-nya, teman Pro 2. Jadi emang punya ketukan offbeat yang kuat dan berulang, teman Pro 2. Jadi itu disebut sebagai teknik skeng, teman Pro 2, yang ngebuat kamu jadi pengen goyang gitu loh. Karena kayak langsung berulangnya tuh kayak benar-benar langsung nempel di telinga gitu loh. Selain itu juga memberikan positive vibes, teman Pro 2, alias suasana yang positif. Karena lagunya tuh umumnya bernuansa yang ceria, teman Pro 2, santai dan penuh energi yang positif ya. Apalagi dengan vokal yang khas, teman Pro 2, itu bakalan bikin teman Pro 2 makin nempel lagi dengan lirik-lirik yang diambil itu adalah lirik yang dekat dengan keseharian kamu, teman Pro 2. Bahkan juga keseharian masyarakat timur pastinya. Kalau kamu lupa mungkin ya, teman Pro 2, salah satu musik berbakat yang masuk itu adalah Anmes Kamaleng, teman Pro 2. Anmes Kamaleng ya namanya. Dengan lagu-lagu viral yang vibes-nya musik-musik timur itu adalah yang Stay You itulah, teman Pro 2. Ada juga Tabola Bale dan juga Pica, teman Pro 2. So nanti kita bakalan bahas lebih lanjut tapi setelah Astaga Bercanda ini.

0: Waktunya Kentongan.
1: Petir, atau biasa juga disebut kilat atau halilintar, biasanya terjadi pada musim penghujan. Petir ditandai dengan kilatan cahaya putih, diikuti dengan dentuman atau suara yang keras dan bergema. Cara mencegah sambaran petir sepertinya tidak dapat dipisahkan dari hujan. Bahkan petir merupakan tanda bahwa hujan akan segera datang. Namun, fenomena ini terkadang berpotensi berbahaya dan mengancam nyawa. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan pencegahan agar tidak tersambar petir. Yang pertama, jangan berlindung di bawah bangunan yang terbuat dari logam. Jauhi tiang listrik atau sejenisnya saat terjadi sambaran petir, dan cobalah jongkok dengan merapatkan kedua kaki dan hindari berdiri juga secara bergerombol. Yang kedua, saat berada dalam ruangan, matikan perangkat elektronik dan cabut kabel dari stop kontak. Jauhi telepon genggam, dan jauhi genangan air, saluran air atau pipa, dan juga kenakan sandal karet.

Yes, Summer Pro 2. Itu dia tadi lagu yang sudah terputar ya, Summer Pro 2. Dan kita lanjutkan bahas-bahas tentang tabala-bale. Kok kalau dengar lagu timur tuh kayak pengen gerak sebadan-badan, Summer Pro 2. Dan sebenarnya Summer Pro 2 ini muncul di tahun lalu juga ya, karena momen formal upacara kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara 2025 lalu, Summer Pro 2, karena ada lagu Tabola Bale ya yang didendangkan langsung Summer Pro 2. Bahkan nih Summer Pro 2 benar-benar rame banget karena semua audiens langsung bergerak ya. Ya, setelah masuk ke istana juga ya, di tahun lalu Summer Pro 2 pamor dari lagu timur ya. Salah satunya Tabola Bale ini melejit ya Summer Pro 2 dan rame lagi ya. Bahkan ya Summer Pro 2 di hitungan dari 2026 per awal bulan, awal tahun ya Summer Pro 2. Nih coba kita search lagi ya. Udah 450 juta loh yang nonton. Coba sekarang kita cari Tabola Bale. Wow, udah Summer Pro 2 568 juta views ya yang nonton Summer Pro 2. Gak main-main ya Summer Pro 2. Bahkan ya ini adalah lagu Indonesia yang udah go internasional banget Summer Pro 2, karena sudah dibuktikan dengan penontonnya yang udah lebih dari 500 juta Summer Pro 2. Dan benar-benar lagu ini langsung trending banget Summer Pro 2. Ya, seiring juga dengan lagu Komang ya, dari seorang siapa tadi yang sudah terputar lagu ya Summer Pro 2, nyangkut ya, benar, lagunya Raim Laude ya Summer Pro 2 yang tadi sudah terputar juga. Dan benar-benar kalau lagu Indonesia ini yang top 10-nya di bulan Maret ya Summer Pro 2, ya datang dari katadata.id ya, ini adalah Tabola Bale, Komang, Gerhana Dalam Cinta, dan Stechu Summer Pro 2. Orang Balo Lebih Gacor juga masuk. Jadi kayak ini fix sih Summer Pro 2. Kata Tia sih lagu timur ini memang rame banget, sejalan sama hidup juga. Jadi kalau misalnya kamu senang ya Summer Pro 2, itu kan nikmati aja, karena itu juga salah satu karya anak muda Indonesia Summer Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi pengantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

Ya, Semen Pro 2, kamu masih dengerin RRI Pro 2 dan Pasar, dan masih bahas-bahas tentang lagu Timor, Teman Pro 2, yang memang ya punya khasnya sendiri, Teman Pro 2. Jadi Teman Pro 2, musik yang populer, musik Timor ya Teman Pro 2 itu memang beda. Kenapa? Karena memang menggunakan birama 4/4, Teman Pro 2. Jadi birama ini mengharuskan 4 ketuk di setiap buah bar dengan nilai 1/4 pada tiap ketukannya. Jadi bunyi di sela ketukan kuat berarti tidak memberikan jeda atau ruang kosong yang berada di antara ketukan utama. Jadi dia alasan kenapa selalu ada looping beat Teman Pro 2 di musik Timur, dan itu adalah sebuah proses pengulangan sebuah figur atau elemen musik untuk membuat konsistensi Teman Pro 2. Dan itulah konsistensi itu dalam konteks musik Indonesia Timur, Teman Pro 2, yang bikin kamu masuk ke dalam sebuah lagu dengan ritme yang dominan tetapi tetap mudah diidentifikasi, Teman Pro 2. Jadi gak ada jeda buat kamu diem setiap dengerin lagunya, karena terus temponya naik turun dengan waktu yang cepat gitu loh, Teman Pro 2. Nah, itulah alasan kenapa lagu Timur ini spesial banget di telinga kamu, Teman Pro 2. Dan formula yang sama ini, Teman Pro 2, masuk ke dalam musik joget, Teman Pro 2. Jadi kalau misalnya dibedah ya, itu punya temponya sendiri, karena ini disesuaikan juga dengan reggae, Teman Pro 2. Ada juga offbeat ya, Teman Pro 2, di Jamaika yang mirip sama lagu Timur, Teman Pro 2. So, kamu jangan menganggap remeh lagu Timur ini, Teman Pro 2, karena kamu juga bakalan gak diem kok kalau dengerin lagunya. But by the way, Teman Pro 2, bentar lagi of course jam 12 ya, Puja Tersandi berkumandang, Teman Pro 2. And then di jam 12 sampai jam 2 nanti kita bakalan masuk ke Encyclo Bali. So, don't go anywhere and stay tune di sini aja di 95,3 Pro 2 FM.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

Tekite pratiaksu kirlan pasir. Ukir pinaka wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajem.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin bahorok adalah salah satu jenis angin yang sering dibahas dalam ilmu pengetahuan, apalagi di Indonesia. Angin ini pernah melanda salah satu daerah, yakni Deli di Sumatera Barat. Banyak orang yang menyebut bahorok sebagai nama lain dari jenis angin von. Angin bahorok akan terjadi ketika angin yang mempunyai massa kemudian bergerak ke arah pegunungan dengan ketinggian 200 meter lebih. Bahorok yang memiliki massa udara tersebut selanjutnya akan menunjukkan perubahan yang signifikan. Salah satu dampak yang ditimbulkan angin bahorok adalah terjadinya hujan di sekitar sisi lereng gunung. Hal tersebut bisa terjadi karena massa angin ada di sekitar puncak gunung tertinggi. Namun, tidak semua bagian sisi lereng mengalami hujan. Salah satu sisinya sajalah yang akan hujan karena angin bahorok.
2: This is your radio. Hi, Martias here. Stay tune on 95.3, Pro 2 RRI Denpasar.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya, bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.
2: This is your radio.
3: Hai, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RR.

0: Video apaan sih? Ntar ya, jam 4. Boleh deh. Aku juga kangen, ayang. Sip, ntar deh, jam 4 ya.
1: Bijak berkendara, simpan gawaimu saat kamu berkendara.
2: This is your radio.
3: Hi, Martias here. Stay tune on 95.3 Pro 2 RR.

Yes, teman Pro 2, itu dia tadi Bittersweet by Madison Beer yang sudah terputar teman Pro 2 menjadi lagu terakhir di Encyclo Bali yang sudah dia putarkan. And sekarang waktunya kita balik lagi ke Indonesia Session teman Pro 2. Alias sekarang kita sudah di Info Entertainment selama sejam ke depan. Pastiin kamu di sini aja karena dia bakalan update banyak hal teman Pro 2. Jadi apa aja sih info entertainment terkini Tia? Oke, nanti Tia update tapi setelah lagu berikut ini. Jadi di sini aja bareng sama Tia pastinya di RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Ya silakan silakan silakan. Nanti keluhannya apa?
1: Ini dok, badan saya memar-memar gara-gara sering berantem.
0: Ya terus?
1: Saya sering pusing-pusing juga dok, gara-gara lihat tetangga saya beda agama beribadah.
0: Oh,
1: heran deh.
0: Ya terus terus.
1: Dada juga sering sesek dok, sakit kalau lihat ada orang lebih hebat dari saya.
0: Oh,
1: kira-kira obatnya apa ya dok?
0: Sebentar, saya resepkan ya. Ini deh, silakan ya.
1: Porsila pen. Dok, yang ini tulisnya apa dok? Nggak kebaca.
0: Nama obatnya Pancasila. Adik, silakan tebus obatnya. Cara pakainya dibaca.
1: Gitu ya dok?
0: Iya, dihayati dan diamalkan yang rutin.
2: Apakah kamu tahu?
3: Mengkonsumsi tomat yang sudah direbus ternyata memiliki kandungan nutrisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tomat mentah. Zat antioksidan dalam tomat, yaitu likopen dan juga fitonutrisi, akan bekerja lebih optimal setelah dipanaskan. Namun, metode memanaskan ini hanya berlaku untuk tomat yang berwarna merah saja. Kenapa? Karena likopen merupakan zat yang hanya dimiliki oleh buah atau sayur yang berwarna merah.
4: This is your radio.
5: Hi, Martias here. Stay tuned on 95.3 Pro 2

Ya, 92 di siang hari ini. Ternyata ya, sebelum Tia update info entertainment banget di 92, ternyata Bandara Suta ditutup 92 sementara ya, imbas dari erupsi Anak Krakatau 92. Ini infonya langsung dari Instagram Info Denpasar ya 92, dan ini langsung kutipan dari informasi Direktorat Jenderal atau Dijen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub menyampaikan berdasarkan notam nomor A3341/26 Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta ditutup sementara mulai pukul 01.30 WIB sampai dengan 05.30 IB seiring adanya sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau 92. Jadi 92, hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut hasil paper test pada minggu tadi 92 dini hari yang menunjukkan hasil positif adanya indikasi sebaran abu vulkanik di Bandara Soekarno-Hatta 92. Jadi berdasarkan monitoring 92, terdapat 33 penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang terdampak. Jadi 92 yang mau flight untuk sampai sore ini disesuaikan lagi ya 92, karena ini benar-benar harus disesuaikan lagi 92. Jadi bisa dicek-cek lagi ya 92, karena ini di extend tutupnya tadi sampai 13.30 dari Instagram Soekarno-Hatta 92, dan selanjutnya tiba bakal update lagi bagaimana terkininya juga 92. Jadi untuk kamu yang mau flight, silahkan dicek-cek lagi 92, apalagi tujuan kamu ke mana 92, biar kamu gak salah-salah nanti, takutnya gak OTW 92. Jadi stay safe ya 92, dimanapun kamu berada, karena hari ini kita harus menyesuaikan lagi dengan gimana ya kamu bisa pergi atau enggak ya teman-teman. Jadi stay safe dan pastinya stay listening 95.3 RRI Pro 2 dan Pasar.

0: Waktunya kentongan.
1: Gempa vulkanik adalah gempa bumi yang terjadi karena magma di dalam gunung berapi sedang mengalami pergerakan. Nama lain dari gempa vulkanik adalah gempa gunung berapi. Penamaannya sesuai dengan waktu terjadinya gempa, yaitu sebelum atau sesudah letusan gunung berapi. Gempa vulkanik merupakan pertanda meletusnya gunung berapi. Kekuatan gempa vulkanik ditentukan oleh besarnya pergerakan magma maupun letusan gunung berapi tersebut.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Swim. Yes, itu dia tadi ya, teman berdua. Dan you know what, teman berdua, di samping bahaya tadi ya, Tiara update info entertainment juga, teman berdua. And yes, teman berdua, di info entertainment kali ini dikutip dari Antara News, di mana dari drama Descendant of the Sun, teman berdua, akan diadaptasi jadi film di Indonesia. Ya, 92 ini adalah serial drakor ya, 92 Descendant of the Sun, yang akan dibuat adaptasi menjadi film di Indonesia yang digarap oleh sutradara Hanung Bramantyo. Ya, 92 diceritakan kalau film Descendant of the Sun versi Indonesia tidak dibuat sebagai remake dari drakor 16 episode tersebut, melainkan adaptasi bebas yang disesuaikan dengan konteks cerita lokal, 92. Jadi ini enggak di remake mostly, tapi 92 diadaptasi secara bebas, yang mana sih yang harus dilokalisasi dan mereka lokalizkan, 92. Nah, diceritakan juga sama Mas Hanung ya, 92, dari Descendant of the Sun, dengan beberapa IP yang ditawarkannya karena melihat adanya konflik menarik antara dunia medis dan militer, 92, yang turut memiliki keyakinan berbeda. Jadi dokter mirip sama prinsip menyelamatkan nyawa, sedangkan militer dituntut menjaga keselamatan negara. Jadi it's something similar but different, teman-teman. Yes, ini Descendant of the Sun ini karena relasi yang sangat menarik yang belum pernah ada di Indonesia ya, antara pekerjaan yang berbeda, dunia yang berbeda, dua keyakinan yang berbeda juga. Jadi ini disesuaikan lagi karena di Indonesia kan juga ada ya, teman-teman, dokter sama militer gitu. Dan ya, mereka pastinya punya keyakinan masing-masing tentang tanggung jawab masing-masing. So, menurut kamu gimana nih, teman 22? Apakah kira-kira Descendant of the Sun versi Indonesia ini akan something unique atau something new nih buat kamu?

0: Berdoalah sebelum berangkat. Berhati-hatilah. Patuhi rambu-rambu lalu lintas serta lengkapi surat-surat kendaraan kamu. Ingat, bawalah SIM, STNK, KTP, serta sopan santun di jalan raya. Orang-orang yang kamu sayangi tengah menunggu kehadiran kamu loh di rumah.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat kamu berkendaraan di jalan raya. Apabila kamu lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI. RRI Pro 2 FM Denpasar mengucapkan selamat jalan, selamat sampai di tempat tujuan.

Yes, sama berdua kamu lah. Ya itu dia tadi lagunya ya, sama berdua Tulang dan Nadi. Lagu terbaru juga sama berdua yang masuk ke Pro 2 Entry ya, sama berdua yang sudah tiap putarkan juga tadi. And by the way, sama berdua yang bentar lagi bakalan meluncur, of course ya, kalau udah weekend sama berdua. Ini adalah minggu panas nih buat MPLID sama berdua, karena akan ada pertemuan antara Geek versus Onyx teman Pro 2. Ada juga EVOS versus, bentar. Tia lihat dulu ya teman Pro 2, ini kok jadwalnya berbeda ya, MPLID. Nanti kamu salah lihat lagi. Wait, mari kita update. Oke, untuk yang hari ini ya teman Pro 2, ini akan dimulai nanti sore ya teman Pro 2, di jam 3 sore ya teman Pro 2. Untuk match pertama ada RRQ versus Navi. Ini tanggal berapa? Belum lewat. Oh my god, I'm so sorry teman Pro 2, ini salah lihat ya. Ini jeng bentar.

Alright teman Pro 2, sekarang waktunya Tia update ya untuk jadwal hari ini. Ini yang benar ya teman Pro 2, di hari Minggu itu ada RRQ versus Navi 6 September 2026, ada Onyx versus EVOS dan BTR versus AE. Dan teman Pro 2, untuk hasil terkini ya pemuncak klasemennya di regular season di week ke-4 ini teman Pro 2 adalah tim Liquid ID yang mendapatkan 6 match point. Ada Bigitron by Fatality kedua, ketiga Navi, keempat Alter Ego, kelima EVOS, keenam Onyx, ketujuh RRQ, kedelapan Dewa United, dan kesembilan ada Geek Fam teman Pro 2. Oke, mari kita lihat nantinya gimana akan perebutan tahta ini teman Pro 2, karena hari ini akan ada 6 tim yang akan bermain teman Pro 2. Jadi kamu dukung siapa nih kira-kira? RRQ, Navi, Onyx, EVOS, BTR, atau AE nih?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yes, itu dia tadi Feel Great dari Kate Coates and Fatty Wang. Yes, 92. Itu dia tadi lagu yang sudah Tia putarkan buat kamu. Dan sekarang tiba-tiba udah 14.54 nih, 92. Bentar lagi kamu bakalan dengerin top 20 nasional dan internasional langsung dari Pro 2 Jakarta. Jadi mari berdoa semoga lagu kesayangan kamu masuk di chart top 20, 92. Karena ini kan langsung ya di recap dari Indonesia banget, 92. So, kalau misalnya nih kamu adalah penggemar siapa misalnya? Mahalini atau mungkin Viz, Hindia, mari kamu berdoa lah. Teman Pro 2 di Indonesianya atau yang Inggris, mau siapa, Justin Bieber, mau Sienna Spiro yang baru-baru ini Teman Pro 2. Ya intinya kamu doakanlah semoga artis kesayangan kamu, lagu-lagu tersayang kamu masuk ke chart top 20 RRI di hari ini Teman Pro 2. Dan ya, it's a wrap untuk Midday Chills hari ini, Teman Pro 2. Tia mau pamit undur diri. Dan jangan khawatir, karena besok Tia bakalan balik lagi nemenin kamu, Teman Pro 2. But for tomorrow, I would like to meet you in today's recap. Jadi Teman Pro 2, Tia bakal nemenin kamu di today's recap besok. Jadi jangan khawatir, jangan bersedih. Dan kamu harus tetap menghadapi weekend kamu meskipun sisa lagi bentar aja udah hari Senin, Teman Pro 2. Jangan khawatir, karena bakalan ada banyak penyiar yang bakal nemenin kamu, Teman Pro 2, pastinya di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Setelah saja, Tia pamit undur diri ya, Teman Pro 2. Thank you for listening and sorry if there are a lot of mistakes selama Tia siaran di hari Minggu ini. Dan langsung aja, pada akhirnya dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70 Denpasar, aku Marti yang bertugas, pamit undur diri, see you again tomorrow di hari Senin. Bye-bye, happy weekend!

0: teman terbaik kamu. Hai, apa kabar teman Pro 2? Desi Aldiana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu ke kamu 20 tanggal lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan yang pasti aku mau ngingetin buat kamu yang mau support ya musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget. Kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20, ada Change dengan LDR. Oke teman Pro 2, kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada lagu dari Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti.
1: Number 20.

sama kucing, meong-meong-meong. Tiba-tiba sekarang udah begini lagunya, dan dia udah dewasa, udah gede, udah cantik banget. Tapi suaranya makin bagus sih beneran. Aku tuh sampai kaget banget pas

0: juga penyanyi yang satu ini juga gak kalah cantiknya. Ada Selena Grace teman Pro 2 yang kali ini berkolaborasi dengan Andi Rianto di lagu Sumpah Mati di posisi 18.
1: Number 18.

0: posisi 17, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Itu dia, kamu dengerin lagu dari Nuka dengan Jalan Keluar. Udah 7 minggu bertahan di chartnya top 20 dan kayaknya ini juga diikuti oleh teman seperjuangannya. Siapa lagi kalau bukan Samuel Cipta yang lagunya juga tidak beranjak kemana-mana, masih setia di posisi 16 dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: Santika dengan Aku Harus Pergi. Naik satu peringkat aja dari posisi 14 minggu lalu teman Pro 2. Walaupun emang bisa dibilang ini lagunya baru ya, tapi menurut aku progresnya oke. Tapi kita lihat aja minggu depan gimana, apakah masih bisa bertahan, tergantung requestan dari kamu. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 kita mau dengerin Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: ya dengerin lagu Naikila ya kan. Tapi kalau buat dede-dede yang masih kecil kayaknya memang harus agak ditahan dulu ya. Tapi gak apa-apa, aku tuh termasuk orang yang seneng banget denger suaranya Naikila. Sama kayak denger suaranya Ariel sama Raisa, aku juga seneng banget. Karena lagu mereka emang senang denger suaramu lagi. Kita dengerin di posisi 10 minggu ini.
1: Number 10.

0: Monica atau Glow Jazz dan juga adik gue Vinda terbelah jadi dua. Untung terbelahnya jadi dua ya. Kalau jadi empat agak bingung baginya tuh. Yaudah kita tinggalkan Glow Jazz dan sekarang beralih ke Bernadia lagi. Kita mau dengerin Rabun Jauh yang minggu ini naik dua peringkat ke posisi 6.
1: Number 6.

0: Basir bawain lagunya Sheila on 7. Nah sekarang di posisi 4 ada Sheila on 7-nya, tapi dengan lagu terbaru mereka Sederhana, yang sayang banget harus turun dari posisi 2 ke posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

Pro 2. Kalau ngomongin soal yang naik, lagu yang berikut ini juga lagi naik-naiknya banget. Minggu lalu ada di posisi 3, minggu ini naik ke posisi 2 alias runner up. Siapa lagi kalau bukan Tulus dengan Teh Hijau. Number 3.

aja kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Raim Laude, Dunia Yang Nanti. Posisi 19, Romaria, 24/7. Posisi 18, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 17, Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16 ada Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Posisi 14, Akbar Chalai Mingse, Astaga Bercanda. Aku Harus Pergi menempati posisi 13 dari Ari Lesmana, Wisnu Santika, Jusi Lusi di posisi 12 dengan Gurun Hujan. Posisi 11, Naikila, Mai Main Gue. Di posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 8, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Di posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Di posisi

0: sekali kita saling memaafkan. Dan di runner up kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan Teh Hijau. Kalau gitu langsung aja, yang menempati posisi juara untuk minggu ini Teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 1.

0: Malaysia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenanga dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Info Pro 2 bareng gue Davey Prada.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, music video Lisa terbaru berjudul Sawadika berhasil tembus 70 juta views dengan waktu 24 jam nomor 2. Dan hingga saat

dari 24 jam di YouTube. Info Pro 2. Info ketiga, grup musik Arctic Monkeys dirumorkan akan ke Jakarta tahun depan, itu Om Pro 2. Hal itu langsung memicu spekulasi juga dari netizen karena ada salah satu fanbase Arctic Monkey yang mengubah sebuah teaser dengan tulisan JKT 2027. Tapi sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Arctic Monkeys apapun, Om Pro 2. Info Pro 2. Info ketiga, tour Ariana Grande Eternal Sunshine dikabarkan telah meraup pendapatan kotor sebanyak 107 juta US dollar atau sekitar 1.900 miliar rupiah dari total 41 pertunjukan. Gokil. Info Pro 2. Sekian untuk Info Pro 2, tetap di Salsma FM Pro 2 Jakarta.

0: Saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

Di peringkat ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 18. Song.

Di peringkat ke-17 minggu ini teman pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman pro 2 di minggu ke-6 ya. This is

0: naik 3 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini, teman perdua bertahan selama 10 minggu, ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini, Teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Number 12.

0: berdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman berdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman berdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman berdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, sama berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di International Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Katakan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini, teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded. Number 8.

peringkat kelima tempat kedua ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat keempat, di minggu ke-9 ada Islet dengan No Cute Anymore.

0: Ketiga our top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

recap dulu dari peringkat ke-10. From the number 10, tempat kedua, our top 10 this week, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9, ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8, ada Kelani dengan Folded. Di peringkat ke-7, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5, ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4, ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3, ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: Congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Dari kawasan Metropolis Hamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

akan ditempuh dalam waktu 5 jam dari pukul 3 sore sampai 8 malam di wilayah Denpasar dan sekitarnya. Selama mengudara, kami akan memberikan informasi terkini dan menghadirkan talk show dengan narasumber yang inspiratif. Dipersilakan teman Pro 2 untuk menegakkan sandaran kursi, mendengarkan dengan rileks, dan mengencangkan sabuk pengaman. Terima kasih atas kepercayaan kamu memilih Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, selamat sore teman produa. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kamu panggil Ronald. Dan setelah hari Sabtu, Ronald menemani kamu di sore hari. Kembali lagi nih, Ronald di hari Minggu menemani kamu di sore hari di akhir pekan ini. Dan seperti biasa ya teman produa, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman produa. Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dengan kita dan selalu ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita.

yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih teman Tro 2. Dan semua username-nya udah disamain semua biar kamu gampang nyarinya, yaitu tinggal ketik aja nih di search engine, baik itu di Facebook, di X, di Instagram ataupun di TikTok kamu, cari akun media sosial yang namanya RRI Pro 2 Denpasar. Setelah kamu ketik RRI Pro 2 Denpasar, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan tentunya teman Pro 2, selain di follow, kamu juga bisa nge-like, nge-comment, bahkan nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan tenang aja teman Pro 2, gak dari kita doang kok. Kalau misalnya kamu ada karya berupa karya musik, karya foto, karya video, ataupun karya tulis, atau bahkan ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu teman Pro 2, bisa banget kamu buatin kontennya, kamu upload di media sosial kamu, dan jangan lupa dong untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama adminnya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, di sana kita bisa saling berbagi informasi dan juga bertukar karya nih. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya udah digital banget nih, ternyata kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, gak cuman lewat radio konvensional aja nih. Yaitu caranya gampang banget teman Pro 2, langsung aja visit websitenya rri.co.id dan pilih yang stream radio, dan jangan lupa ya diarahkan channelnya ke Pro 2 Denpasar, karena di sana banyak banget pilihannya, ada Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya. Jangan sampai terkecoh ya, karena Ronald adanya di Denpasar nih teman Pro 2. Jadi kamu cari aja yang Denpasar, terus klik yang Pro 2-nya nih. Tapi kalau misalnya menurut kamu buka website itu agak ribet teman Pro 2, oke, Ronald kasih tauin cara mudah selanjutnya, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu handphone ataupun tab kamu, terus habis itu buka lock screen yang ada di gadget kamu. Setelah terbuka gadgetnya, langsung aja buka App Store ataupun Play Store. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari aplikasi nih yang namanya RRI Digital. Jadi kalau misalnya kamu buka App Store ataupun Play Store, ketik RRI Digital, pasti aplikasi kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul ya teman Pro 2, jangan lupa langsung aja di download atau di install di gadget kamu. Dan kenapa Ronald arahkan kamu untuk download aplikasi RRI Digital? Karena di sana teman Pro 2, kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, tervalid, dan terupdate. Dan selain itu juga kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital tentunya, dan juga mendengarkan penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga nih teman Pro 2. Karena udah tahun 2026 nih, udah bulan September juga, walaupun masih awal ya teman Pro 2, gak ada lagi Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang termakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan juga tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasinya RRI Digital. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga di gadget kamu masing-masing. Dan jangan lupa ya teman Pro 2 untuk follow akun sosial media kita yang ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok dengan username RRI Pro 2 Denpasar.

0: Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, teman berdua, selamat hari Minggu dan ketemu lagi ya bareng Ronald yang akan menemani sore hari kamu menjelang malam nanti. Dan mumpung lagi pada santai nikmatin weekend nih teman berdua, biar hari libur kamu makin insightful ya. Di segmen informasi lokal kali ini, Ronald mau highlight satu inovasi super keren nih dari talenta asal Bali yang dijamin bikin kamu takjub teman berdua. Coba kamu bayangin deh, gimana jadinya ya kalau karakter wayang itu gak lagi digerakin pakai tangkai konvensional, tapi murni cuman pakai gestur dan juga pergerakan jemari tangan dari kejauhan ala hologram science fiction. Wah, kira-kira gimana ya inovasinya ini? Yes, teman produser, seperti yang udah Ronald jelasin tadi, jadi ada seorang visual artis berbakat asal Bali bernama Aga Mahesa. Dia ini baru aja berhasil ngewujudin hal tersebut lewat eksperimen kerennya yang bertajuk hand tracked wayang. Jadi usut punya usut, setelah Ronald cari tahu teman produser, eksperimen ini tuh berawal dari ketertarikannya si Aga ini sama dunia visual interaktif dan juga video mapping. Jadi dia ini ngegunain program khusus bernama Touch Designer yang dihubungkan ke kamera pemantau buat ngebaca gerakan tangan secara real time. Waduh, ini sih keren banget ya. Jadi inget apa ya kalau misalnya ngomongin bisa baca gerakan tangan jadi sebuah produk atau menggerakkan sesuatu cuman dari gerakan tangan yang direkam oleh kamera, tuh jadi inget Tony Stark teman pro 2 di filmnya Iron Man. Itu kan Tony Stark tuh banyak menggerakkan sesuatu lewat hologram pakai kamera juga sih itu kayaknya ya. Dan ternyata lewat hologram tadi, lewat program khusus yang namanya Touch Designer tadi, gestur tangan itu kemudian nyambung ke visual wayang yang ditampilin lewat projection mapping. Jadi bikin si wayang digital ini bisa langsung merespon dan juga bergerak ngikutin arah tangan kita, wis otomatis dan juga keren banget. Dan ini sih ngebawa seni tradisional meroket ke next level kalau seperti ini ceritanya teman pro 2. Dan menariknya lagi, Kak Aga ini negasin banget kalau karya eksperimentalnya ini bukan apa atau sama sekali bukan dibuat untuk ngegantiin posisi wayang tradisional atau ngilangin nilai-nilai luhur aslinya ya. Jadi inovasi ini justru jadi cara kreatifnya Kak Aga lah buat nyari medium alternatif supaya warisan budaya lokal kita itu bisa tetap relevan terhadap perkembangan zaman juga, bisa terus hidup dan juga makin deket nih sama generasi muda di era gempuran digital seperti sekarang. Dan Ronald sih setuju banget teman pro 2. Ya namanya juga zaman sekarang ya, zamannya udah berubah, mediumnya juga boleh dong berubah, tapi esensinya tetap harus dipertahankan. Dan tentunya juga Ronald pasti emes banget dengan hasil-hasil karya anak muda zaman sekarang ya. Dan juga ngelihat perpaduan ciamik nih antara kesenian Bali dan juga teknologi canggih yang bisa saling berkolaborasi. Tapi Ronald juga jadi penasaran sih teman pro 2. Menurut kamu nih teman pro 2, kesenian ataupun tarian tradisional lokal Bali apalagi nih yang bakal keren parah kalau misalnya dikawinkan dengan teknologi zaman now?

0: Lis, perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Lis?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan kita masih nyambung nih sama obrolan kita barusan soal gokilnya teknologi projection mapping di seni mayang. Mayang dong, wayang maksudnya. Kalau mayang mah nama orang ya. Jadi ternyata teman Pro 2, talenta digital art anak bangsa emang lagi benar-benar unjuk gigi nih. Dan kali ini flexingnya gak main-main karena langsung di kancah internasional nih. Kita kenalin dulu nih, Akobin Studio. Sayangnya orang-orangnya gak hadir di sini sih teman Pro 2. Tapi kita cicil dulu dari informasinya yang bakal Ronald bawain sekarang ya. Jadi Akobin Studio yang merupakan kreatif tim asal Tulung Agung yang ada di Jawa Timur, mereka itu baru aja bikin bangga nama Indonesia dengan keluar sebagai juara satu di ajang Malam Projection Mapping Competition 2026. Dan ini tuh ya, bagian dari event bergengsi Singapura Night Festival yang baru aja selesai tanggal 5 September kemarin. Waduh, masih anget banget nih teman Pro 2. Dan untuk mendapatkan juara satu, kerennya lagi mereka itu karyanya berhasil menyingkirkan 18 finalis jagoan dari seluruh Asia Tenggara. Dan juga dapat kehormatan buat diproyeksiin gede-gedean di fasad gedung bersejarah, yaitu di The Cat Hei Singapura. Jadi karya yang ngebawa mereka juara ini dikasih judul Lintang Kartika. Jadi kalau kamu lihat nih teman Pro 2, visualnya sih asli banget. Ini mind-blowing banget teman Pro 2. Mereka itu nyulap gedung The Cat Hei yang ada di Singapura jadi kanvas animasi yang nampilin sosok dewa harimau bercahaya, ada juga naga, dan juga berbagai elemen mitologi Nusantara yang dipaduin sama visual geometris yang super epic banget. Dan tentunya teman Pro 2 lewat kemenangan yang berhasil bawa pulang trofi champion dan juga hadiah sebesar 5.000 US dollar ini, teman-teman kita dari Akobin Studio udah sukses ngebuktiin nih terkait dengan satu hal penting, yaitu apa? Yaitu karya kelas dunia itu gak harus selalu lahir dari kota-kota besar aja. Buktinya aja nih teman Pro 2, dari kota Tulung Agung mereka bisa naklukin Asia Tenggara dong. So teman Pro 2, kapan nih giliran kamu?

Yes, teman dulu masih sama Ronald ya, Rery Pro 2 ada yang pasar. Dan setelah kita membahas ya informasi yang cukup membanggakan tadi, dua informasi yang udah Ronald spill di awal ya teman Pro 2, terkait dengan visual artis berbakat asal Bali yang bernama Aga Mahesa, dan juga informasi kedua yaitu kreatif tim asal Tulung Agung yang merupakan dari Jawa Timur ini menang di ajang Malam Projection Mapping Competition sebagai juara satu. Dan setelah ini informasinya akan dilanjut lagi, tapi kita akan jeda sebentar teman Pro 2, karena di jam 6 tepat nanti RRI Pro 2 Denpasar akan menghaturkan Puja Trisandia. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap di sini aja, tetap lock frekuensi kamu di 95,3 FM, karena setelah menghaturkan Puja Trisandia nanti Ronald akan kembali dengan informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani sore kamu di hari Minggu di akhir pekan ini.

untuk kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir rangalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajem.

0: anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Yes, teman Produa, masih sama Ronald di RRI Produa Denpasar di sore hari ini, tentunya di program Afternoon Tea. Nah, kalau tadi ya teman Produa, kita udah ngebahas soal inovasi super gokil seniman lokal Bali lewat handcraft wayang dan juga kemenangan kreatif tim asal Tulung Agung yang secara membanggakan mendapatkan prestasi internasional. Sekarang kita geser sedikit nih ke ekosistem industri kreatif skala nasional yang pastinya bakal bawa angin segar buat para filmmaker lokal dan juga penikmat film di seluruh penjuru Nusantara. Jadi teman Produa sadar gak sih kalau selama ini tuh ya, akses buat nonton film di bioskop itu masih terbilang belum merata. Data dari PT Produksi Film Negara atau PFN nyebutin ya, kalau dari sekitar 2.400 layar bioskop yang ada di Indonesia saat ini, 70%-nya itu masih numpuk di Pulau Jawa aja. Padahal teman Produa, idealnya negara kita tuh butuh sekitar 20.000 layar biar semua masyarakat bisa gampang nikmatin hiburan film. Nah, berangkat dari keresahan ini, PFN selaku BUMN di sektor perfilman akhirnya nih siap bikin gebrakan dengan ngebangin jaringan bioskop milik negara bernama Sinewara. Wah, seru banget nih ya kalau realisasinya sukses 100%. Dan juga Direktur Utama PFN yaitu Bapak Rivian Fajarsah alias Ivan Seventeen ya, ngejelasin kalau saat ini proyek Sinewara ini emang masih dalam tahap penggodokan konsep dan juga model bisnis. Tapi targetnya bioskop plat merah ini udah bisa diluncurkan dan beroperasi pada tahun 2027 besok. Nah, sebagai pilot proyeknya alias percontohan pertamanya, bioskop ini tuh bakal dibangun di kantor pusat PFN di kawasan Otista di Jakarta Timur. Ini sih deket banget ya sama rumah Ronald ya di Jakarta, teman produk. Tapi tenang teman Produa, target kedepannya PFN nih bakal nyumbang minimal 10.000 layar baru di seluruh Indonesia. Makanya mereka juga lagi gencar banget nih komunikasi dan juga ngajak pemerintah daerah buat ikutan jadi pemegang saham dan juga ngebangun Sinewara di wilayahnya masing-masing. Dan semoga aja ya kehadiran Sinewara ini bukan cuma sekedar nambah pesaing bioskop swasta aja yang udah ada, tapi semoga aja visi utamanya adalah ngasih rumah yang lebih luas buat film-film nasional dan juga tentunya jadi wadah nih buat para sinias lokal nampilin karya terbaik mereka. Dan kebayang gak sih teman Produa kalau suatu saat nanti bioskop Sinewara ini juga hadir merata sampai ke pelosok-pelosok daerah bahkan di Bali juga ya. Pasti bakal ngebantu banget nih para sinias independen buat unjuk gigi terkait dengan karya film mereka masing-masing dan juga mengangkat lokalitas di daerah masing-masing. Ini sih keren banget teman Produa proyeknya. Kita doakan ya semoga proyek ini dapat direalisasikan secara 100% dan juga mendapat dukungan dari setiap pemerintah daerah. Dan juga teman Produa, di jam 18.20 nanti RRI Produa Denpasar akan melantunkan azan maghrib. So tetap di sini aja teman Produa di 95.3 FM RRI Produa Denpasar. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu?

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Yes, teman Pro 2 masih bareng sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi kesayangan kita yaitu 95,3 FM. Dan still talking about movie ya teman Pro 2, ngelanjutin obrolan perfilman kita di sore hari ini. Ronald sekarang punya kabar yang literally bikin bangga dari kancah internasional. Karena siap-siap ya teman Pro 2, karya sines Indonesia kembali unjuk gigi nih di Busan International Film Festival tahun 2026 ini yang bakal digelar 6 sampai 15 Oktober nanti di Korea Selatan. Bagi kamu yang di tanggal segitu pengen pergi ke Korea Selatan, bisa kali teman Pro 2 untuk datang nih ke Busan International Film Festival karena itu seru banget. Dan kalau bisa juga ajak Ronald ya teman Pro 2. Dan kenapa informasi ini bakal keren banget? Karena bayangin aja teman Pro 2, dari total 315 film dari 59 negara, sineas kita berhasil nembus berbagai kategori. Bahkan ada 2 film yang masuk jajaran main competition atau kategori utama. Wah, gokil banget nih teman Pro 2. Dan 2 film yang bakal bersaing di kategori utama ini benar-benar kelas berat. Jadi pertama ada yang judulnya Laut Bercerita atau The Sea Speaks His Name, karya sutradara Yosef Angginun. Jadi buat kamu nih teman Pro 2 yang udah baca novel bestsellernya karya Leila Escudori, pasti tahu dong gimana emosionalnya kisah biru laut sang aktivis mahasiswa di era Orde Baru ini. Dan film ini diperankan sama Reza Rahardian, Eva Celia, dan juga Dian Sastro. Dan juga nih teman Pro 2, film ini juga bakal world premiere di Busan sebelum tayang di bioskop lokal. Waduh, jadi gak sabar ya pengen nonton bareng-bareng nih di Indonesia. Kalau yang pertama ada film yang judulnya Laut Bercerita, yang kedua ini ada film Ibuku, arahan sutradara Edi Cahyono. Waduh, ini filmmaker Jogja semua nih ya. Sutradaranya Yosef Angginun, itu emang filmmaker dari Jogja juga. Dan juga Edi Cahyono nih, sutradara dari Jogja juga. Kebetulan Bang Edi Cahyono atau Mas Edi Cahyono nih merupakan alumni juga yang satu alma mater sama Ronald di ISI Yogyakarta, jurusan film juga loh teman Pro 2. Jadi film kedua yang judulnya film Ibuku ini, yang tadi arahannya sutradaranya Edi Cahyono ini film berkolaborasi sama Indonesia dan Jepang dan dibintangi oleh the one and only legenda kita yaitu Ibu Christina Hakim dan juga Ayu Sita. Dan film Ibuku ini bukan drama ibu dan anak yang biasa-biasa aja teman Pro 2, tapi nyeritain perjuangan seorang ibu buat ketemu putrinya yang nunggu hukuman mati di Arab Saudi. Waduh, deep banget teman Pro 2. Harus siap-siap tisu sih kalau misalnya premisnya kayak gini ya, karena premisnya aja udah memancing rasa emosional yang sedih nih. Dan gak cuma di kategori utama, teman Pro 2, Indonesia juga punya 4 musim pertiwi karya Kamila Andini yang masuk kategori A Window on Asian Cinema. Jadi film ini dibintangi oleh Putri Marino, ada juga Arya Saloka, dan lagi-lagi teman Pro 2, Oma Christine Hakim main juga di filmnya Kamila Andini ini. Wah, keren banget ya Oma Christine Hakim nih. Tadi main di film Ibuku arahan Edi Cahyono. Terus yang kedua juga main nih di film yang judulnya 4 Musim Pertiwi arahan Kamila Andini. Dan dua-duanya filmnya masuk Busan International Film Festival. Keren banget. Jadi umur bukan alasan untuk kita tidak bersinar dan juga berkarya nih teman Pro 2. Udah dikasih paham sama Oma Christine Hakim bahwa walaupun umur sudah bisa dibilang tua, tapi jiwa seninya masih muda dan mengikuti perkembangan zaman nih. Buktinya karya-karyanya bisa lolos di festival film internasional. Terus buat kamu juga nih teman Pro 2 yang suka film-film indie ataupun bisa dibilang film pendek ya, ada film yang judulnya Alpha karya Dwi Wangkara Seta yang masuk Asian Short Film Competition. Jadi film ini berdurasi 19 menit. Ini tuh nyeritain vokalis punk yang dipaksa masuk pusat rehabilitasi moral. Waduh, vibes-nya pasti rebel banget nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya tadi udah Ronald jelasin banyak banget ya premis-premis menarik dari film-film Indonesia yang lolos di Busan International Film Festival di tahun ini. Nah, dari deretan film dan premis-premis tadi nih yang udah Ronald spill tipis-tipis juga, mana nih yang paling gak
sabar buat kamu tonton di bioskop lokal nanti. Kalau Ronald sendiri sih kepo banget nih sama film yang judulnya Ibuku, arahan sutradaranya Edi Cahyono, karena pengen lihat film dari senior Ronald di kampus.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari yang kenal ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yes, Mark Pro 2, alright. Masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar. Dan waktunya, atau bukan waktunya sih sebenarnya, kalau waktu sih udah mendekati jam 7 malam. Tapi kalau misalnya dilihat di luar, langit sudah mulai gelap nih teman Pro 2. Artinya kita sudah memasuki zona-zona ke malam hari. Kalau tadi sore, sekarang masuk ke zona malam hari ya teman Pro 2. Dan memasuki jam 7 nih teman Pro 2, Ronald lagi buka untuk request lagu ataupun mau kirim-kirim salam bagi kamu ya teman Pro 2 yang udah pulang jalan-jalannya. Karena besok harus prepare untuk mempersiapkan segala persiapan, baik itu untuk kerja, untuk kuliah, ataupun untuk sekolah nih teman Pro 2. Jadi misalnya kamu udah cuci kaki, cuci muka, cuci pikiran gitu kan abis weekend di akhir pekan ini, kamu bisa banget juga menambahkan hiburan kamu sampai jam 8 malam nanti, karena Ronald akan menemani kamu sampai jam 8. Tentunya bisa kamu request lagu-lagu ataupun apa namanya cerita-cerita di weekend kali ini. Ada cerita apa dari kamu teman Pro 2, langsung aja interaksi sama Ronald, ketuk aja WA-nya Pro 2 Denpasar di sore hari ini sekarang juga di nomor 0896203900. Ronald ulangin lagi ya teman Pro 2, di 0896203900. Langsung aja request lagu favorit kamu sekarang juga di RRI Pro 2 Denpasar sampai jam 8 malam nanti, dan juga sharing dong cerita-cerita kamu. Kalau kamu malas ngetik, bisa juga kok kirim VN teman Pro 2 ke WA-nya Pro 2. Halo, misalnya kamu gak mau terganggu WA-nya, kamu juga bisa banget kalau misalnya lagi asik-asikan nih main media sosial, bisa banget kok teman Pro 2 kamu ketuk DM-nya RRI Pro 2 Denpasar di Instagram kalau misalnya kamu pengen request lagu, gak mau melalui WhatsApp. Pokoknya semuanya gampang banget di RRI Pro 2 Denpasar untuk menyampaikan aspirasi, untuk menyampaikan cerita, untuk menyampaikan juga lagu-lagu, untuk menyampaikan sapa-sapa kamu. Langsung aja ya diketuk WA-nya Pro 2 Denpasar malam ini juga, dan juga DM-nya Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar. Ronald tungguin sampai jam 8 malam nanti.

Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah.

0: inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang. Biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
1: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
0: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.
3: Teman terbaik.

Alright teman Pro 2, barusan aja Ronald spill ya WA-nya Pro 2 dan juga spill juga kalau misalnya kamu bisa langsung request lagu favorit kamu, baik itu di WA ataupun di Instagramnya RRI Pro 2 Denpasar. Dan gak lama kemudian langsung ada yang mengetuk WA-nya Pro 2 nih. Jadi ini datang dari Rexy, dia bilang, "Hai kak, selamat sore. Rexy punya pantun nih, ikan hiu makan tomat. Walaupun ikan hiu gak akan pernah makan tomat, tapi episode mencintaimu gak akan pernah tamat." Asik. Ada asik dengan tanda seru dan juga emot nangis lah. Ini asiknya seru apa sedih nih? Dan by the way, mau request lagu Mellow nih kak, yaitu lagunya untuk perempuan yang sedang dalam pelukan, yaitu lagunya dari Payung Teduh. Waduh, menarik juga nih ya lagunya yang di request sama si Rexy ini. Dan kalau misalnya Rexy udah request lagunya Payung Teduh ya, yang judulnya adalah

perempuan yang sedang dipelukan. Jadi Ronald iseng-iseng nyari juga nih teman berdua, karena di masanya pas lagi viral-viralnya ini lagu, Ronald juga sering banget dengerin lagu ini. Dan kalau misalnya dari sumber aslinya, ini tuh terinspirasi dari cerita langsung dari musisi ya, sang musisi yaitu Mas Is Payung Teduh nih. Jadi dalam berbagai kesempatan wawancara di saat itu teman Pro 2, Mas Is ini pernah menceritakan bahwa lagu ini itu diciptakan secara sangat personal untuk istri dan anak perempuannya. Wow, keren banget ya. Dan selain keren, selain keren karena diangkat dari hal-hal ataupun dari orang-orang terdekatnya Mas Is, lagu ini juga menyuarakan tentang kebahagiaan yang sederhana, kebahagiaan juga yang hangat gitu ya, cinta yang tulus dan tidak juga menuntut gitu teman Pro 2. Khususnya juga adalah penghormatan yang tinggi kepada perempuan. Karena lagu ini tuh memposisikan perempuan bukan sekedar sebagai objek romantisme klise aja, melainkan sebagai rumah nih, tempat pelarian yang aman dari penatnya dunia serta mitra hidup yang memberikan ketenangan batin. Waduh, dalam banget ya teman Pro 2. Dan kalau misalnya kita rangkum ya jadi satu paragraf nih teman Pro 2 dari semua yang udah Ronald sampaikan ke kamu. Jadi sebenarnya untuk perempuan yang sedang dalam pelukan ini, itu yang dinyanyikan oleh Payung Teduh, ini tuh kesimpulannya lagu ini tuh berisi untuk perempuan yang sedang dalam pelukan itu adalah bentuk apresiasi tertinggi seorang laki-laki nih yang sedang berjuang keras di luar sana, lalu menemukan ketenangan mutlak saat dia kembali ke rumah karena menyadari bahwa kekuatan terbesarnya adalah kehadiran, kesetiaan dan juga ketulusan perempuan yang dicintainya yang ada di rumah. Deep banget kan teman Pro 2, jadi gak sabar deh pengen dengerin lagunya. Ya udah langsung aja Ronald puterin. Ini dia untuk perempuan yang sedang dalam pelukan oleh Payung Teduh.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

Alright teman Pro 2, kita menyambung lagi obrolan kita soal perfilman Indonesia nih. Jadi teman Pro 2, buat kamu para pecinta drakor nih, masih inget gak sama hype gila-gilaannya Kapten Yu Sin Jin dan Dr. Kang Mo Yun di serial Descendant of the Sun? Ini agak kaku ya lidah Ronald kalau misalnya nyebutin nama orang Korea. Kalau misalnya bahasa Inggris masih so-so lah teman Pro 2, tapi kalau misalnya nyebutin nama orang Korea tuh agak gimana gitu lidah Ronald nih. Dan siap-siap ya dibikin baper lagi ya teman Pro 2, karena kemarin di Idea Fest 2026, pemain adaptasi film Descendant of the Sun versi Indonesia resmi diumumkan. Jadi film ini nantinya bakal disutradarai sama sineas andalan kita, yaitu Mas Hanung Bramantyo. Siapa sih yang gak kenal Mas Hanung nih teman Pro 2? Dan proyek layar lebar ini benar-benar menggandeng bintang kelas A nih, alias top tier-nya Indonesia. Dan tentunya siapa ya bintang-bintang yang bakal hadir nih di Descendants of the Suns-nya versi Indonesia? Tentunya bukan Ronald ya teman Pro 2. Karena Ronald lebih suka di balik layar. Kalau di depan layar nih agak kurang suka gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa. Kalau misalnya itu karena emang bukan Ronald juga sih teman Pro 2, karena karakter tentaranya nih yang di versi Korea kan diperanin sama Sung Joong Ki kan. Ini bakal dihidupkan lagi versi Indonesianya oleh Reza Rahardian dengan nama Baskara, bukan Baskara Putra ya. Ya, kalau itu musisi teman Pro 2. Terus juga yang jadi pasangan dokternya nih, yaitu Dokter Cahaya Diandra, akan diperankan oleh artis cantik yaitu Dian Sastrowardoyo. Dan juga di film ini juga gak ketinggalan bakal ada Eva Celia yang berperan sebagai Mutia, dan juga Yosi Sudarso yang juga ikutan gabung melengkapi jajaran cast utamanya. Dan menurut Ronald sendiri teman Pro 2, yang bikin proyek ini tuh makin menarik yaitu Mas Hanungnya sendiri negasin nih kalau film ini bukan remake copy paste dari drakor aslinya yang udah tayang 16 episode itu. Ini itu adalah adaptasi bebas yang dilokalize, alias disesuaikan banget sama konteks lokal kita. Jadi makin deket nih sama kita nih. Jadi alih-alih dikirim ke negara fiktif di luar negeri, ceritanya konfliknya itu bakal ditarik ke sebuah daerah yang ada di Indonesia, dan fokusnya tetap ngebenturin dua ideologi yang beda banget, yaitu antara ideologinya militer yang dituntut menjaga keamanan negara, dan juga ideologinya dokter yang punya prinsip mutlak yaitu menyelamatkan nyawa siapapun itu. Dan demi ngasih kesan yang meyakinkan nih teman Pro 2, effort para pemainnya ini benar-benar gokil dan pol-polan lah kalau bisa dibilang. Karena Eva Celia sendiri sampai harus latihan fisik ekstra dan juga bulking buat naikin massa otot karena perannya di militer. Terus juga ada Reza Rahardian yang juga digembleng langsung nih buat belajar bahasa komando militer sampai istilah-istilah teknis dalam menembak ya. Dan sementara itu untuk si Dian Sastronya sendiri, dia itu sampai belajar langsung ke dokter bedah profesional biar pas adegan operasinya pengucapan istilah medisnya itu jadi akurat banget, dan aura percaya dirinya sebagai dokter spesialis jagoan itu tuh benar-benar dapat dipercaya oleh penonton nantinya. Dan teman Pro 2, rencananya adaptasi epic ini bakal tayang di bioskop pada tahun, sayangnya bukan tahun ini tapi di tahun 2027. Tapi tinggal 3 bulan lagi, tapi kita enggak tahu Januari apa bulan berapa di tahun 2027-nya. Kita tungguin aja ya kabarnya teman Pro 2. Dan ini sih kalau ngelihat Reza Rahardian adu acting sama Dian Sastro di karya ini, kira-kira pertanyaan besarnya ya, kira-kira tuh chemistry mereka bakal bikin kita sebaper couple aslinya di Descendant of the Sun atau enggak nih? Coba kalau misalnya kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Drop deh pendapat kamu dan juga mungkin ekspektasi kamu juga nih soal adaptasi film ini ke WA-nya Pro 2 ataupun ke Instagram-nya RRI Pro 2 Denpasar sekarang juga. The great.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Yes, teman Prodo, terima kasih kamu sudah mendengarkan Rianto Ronaldi di RRI Prodo dan Pasar, tentunya di frekuensi kebanggaan dan juga kesayangan kita semua, yaitu 95,3 FM. Dan teman Prodo, kalau tadi kita udah dibikin excited ya sama jajaran cast epic adaptasi film Descendant of the Suns versi Indonesia, sekarang kita geser dikit ya teman Prodo, dari dunia layar lebar kita ke panggung musik internasional. Kira-kira ada apa ya di panggung musik internasional nih? Jadi teman Prodo, kamu harus siap-siap kasih standing ovation lewat udara nih. Karena buat musisi kebanggaan kita yang skill dan musikalitasnya udah gak perlu diraguin lagi. Yaitu siapa? Yaitu Isyana Saraswati. Jadi jagat maya nih baru aja dibikin heboh ya, setelah Isyana ini ngumumin secara resmi di Instagram pribadinya kalau doi ini masuk ke dalam line up festival musik raksasa dunia, yaitu Lollapalooza di India tahun 2027. Aduh, bangga banget sih ya. Kita yang dengerin aja, yang ngebaca aja nih bangga, apalagi jadi Isyananya secara langsung. Bangganya sih kebangetan teman Prodo. Dan gak main-main juga teman Prodo, festival bergengsi ini bakal digelar 2 hari berturut-turut pada tanggal 23 dan 24 Januari 2027 besok di Mahalaksmi Race Course yang ada di Mumbai. Bisa kali ini teman Prodo yang lagi pengen nonton kesana terus ada tiket lebih, kasih ke Ronald. Buset, jiwa minta-mintanya banget keluar banget nih ya. Enggak kok teman Prodo, cukup dibikinin konten terus tag aja akunnya RRI Prodo Denpasar, karena Ronald pengen lihat juga keseruan kamu di sana nih, sekaligus juga ngelihat Isyana yang manggung di sana. Dan yang bikin makin bangga juga nih teman Prodo, di poster resminya nama Isyana tuh bersanding sejajar sama deretan artis dan juga musisi global. Salah satunya nih ada Olivia Dean, 5 Seconds of Summer dan juga Cats A. Waduh, keren banget ya. Dan lewat unggahannya, Isyana nih excited banget melingkari namanya sendiri dan nulis caption super haru, yaitu "Hey Little Inyo, kami akan pergi ke Lollapalooza 2027. Duh, ngebaca captionnya aja dari postingannya Isyana tuh rasanya ikut bangga banget seperti yang udah Ronald sampaikan tadi. Dan juga bangga juga dong ngeliat progres musisi lokal kita, musisi nasional kita yang terus berkembang sampai sejauh ini. Dan juga kehadiran Isyana di stage sebesar Lollapalooza ini benar-benar ngebuktiin kalau musisi Indonesia tuh ya punya daya saing dan juga kualitas global yang juga sangat bersaing nih teman Prodo. Dan ngomongin soal aksi panggung Isyana yang selalu ya kalau misalnya kita tonton, baik itu di panggungnya ataupun juga video klipnya, itu theatrical dan magic banget. Ronald juga jadi kepo nih, lagu Isyana mana ya yang teman Prodo tunggu-tunggu yang bakal dibawain di panggungnya Lollapalooza di India tahun depan nanti. Tapi teman Prodo, sepertinya informasi soal Isyana Saraswati di sore hari ini menjelang malam ya teman Prodo, menutup perjumpaan kita di afternoon tea RRI Prodo Denpasar. Karena apa? Karena Ronald harus pamit dulu nih. Jadi setelah ini jangan kemana-mana, masih akan ada Mirah yang akan menemani kamu sampai jam 12 malam. Tapi sebelum Mirah menemani kamu 1 jam dari jam 8 sampai jam 9, kamu akan mendengarkan relay dari Prodo Jakarta untuk masuk ke dalam program Prodo Indie Nasional. So teman Prodo, Ronald yang telah menemani kamu dari jam 3 sore tadi sampai jam 8 malam ini ingin pamit undur diri dulu ya dari kawasan Metropolis Hayam Wuruk 70, dari Box Prodo RRI Denpasar, Ronald yang telah mengudara dan juga menemani akhir weekend kamu di hari Minggu ini, pamit undur diri dulu. So bye bye teman Prodo dan love you all.

0: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan info Pro 2 edisi hari ini, Minggu tanggal 6 September 2026 bersama aku Ayu Mira. Untuk informasi pertama teman Pro 2, transparansi informasi mengenai harga, kualitas, syarat, layanan, dan risiko menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kejelasan informasi tersebut diperlukan agar konsumen dapat memahami produk maupun layanan sebelum melakukan transaksi. Pengamat kebijakan publik Umar Al-Khattab mengatakan bahwa produsen harus mencantumkan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Informasi tersebut meliputi harga, standar kualitas, manfaat hingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan produk. Perlindungan konsumen juga menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam transaksi melalui marketplace dan layanan digital. Umar menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memastikan kredibilitas penjualan maupun marketplace, sehingga rentan mengalami penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai harapan. Penguatan literasi digital diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam melakukan transaksi secara daring. Beralih ke informasi kedua teman Pro 2, Bali United FC mengawali kompetisi BRI Super League 2026-2027 dengan kemenangan setelah menundukkan PSS Sleman 2-1 pada laga pekan pertama di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Kemenangan di hadapan 16.000 pendukung tersebut menjadi modal positif Serdadu Tridatu menatap musim kompetisi yang baru. Striker Bali United juga menilai atmosfer pertandingan di Stadion Dipta sangat luar biasa. Ia menyebut timnya mampu mengontrol jalan pertandingan dan mencetak 2 gol meski harus kebobolan 1 gol pada menit-menit terakhir. Demikianlah info Pro 2 edisi malam hari ini. Dan sesaat lagi teman Pro 2 kita akan terhubung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Pro 2 Indie.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

masih di Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Nggak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh nggak dilihat sama orang, itu otomatis nggak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren gak tuh? Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

Dari kawasan Metropolis, Cyberuk 70 dan Pasar. Hai teman Pro 2. Ada aku di sini ya. Ayu Mira bakal temenin kamu di Today's Recap edisi hari ini selama 2 jam ke depan. So, perjumpaan kita akan panjang teman Pro 2. Tetap di sini aja ya, kamu konsennya di 95,3 FM atau bisa juga streaming di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: Tahu gak sih?
1: Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang, ah santai aja? Heh, hati-hati, karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh, kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya, Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak kenal pot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi, buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ada gak sih di antara kamu teman Pro 2 yang ngerasa kehadiran cinta bikin kamu berubah pikiran? Berubah pikiran dari apa yang awalnya kamu percayai A, berubah jadi Z teman Pro 2. Ya tapi kita tahu sih ya, gak cuma soal percintaan, tapi dalam hidup itu yang abadi hanya perubahan. So teman Pro 2, kira-kira gimana sih caranya buat kita bisa bedain yang mana sih perubahan yang benar-benar arahnya itu ke positif ataupun ternyata hal-hal yang kayaknya patut dipertimbangin nih dalam hubungan. So 2 jam ke depan teman Pro 2, aku bakal lebih dalam ngobrolin ya, jadi dokter cinta kamu hari ini. Semisal kamu memang ketemu denial atau posisi-posisi yang sebenarnya bikin kamu dilema gitu ya, ini sebenarnya in a good way or sebaliknya ya. So kira-kira seperti apa, nanti konsainin teman Pro 2 di sini aja. Yang penting buat kamu yang lagi dengerin sekarang juga yang mau request-request, boleh banget ke Instagram atau WhatsApp deh langsung ya di 0896 200 39 100. Yeah.

95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Yang sehat bukan berarti pasangan gak boleh mempengaruhi keputusan karir ya. Tapi aku boleh mempertimbangkan pasangan, tapi menjadikan pasangan satu-satunya alasan aku memilih atau meninggalkan sesuatu, ya tidak begitu. Sebenarnya teman Pro 2, kalau misalnya kita dalam hubungan berpasangan, ini tuh jatuhnya main di kepercayaan ya. Kita percaya atau enggak, itu tergantung kitanya. Tapi penting banget buat kita punya batasan. Karena seringkali cinta itu buta, teman Pro 2. Batasan pun tiba-tiba gak ada gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu memang bisa menitik beratkan di normal gitu teman Pro 2, keputusan final karir itu at the end of the day tetap milik kamu. Boleh sih ya pasangannya ngasih pendapat teman Pro 2, tapi kamu yang pada akhirnya menentukan. Kita bicara aja, kalau misalnya kerjaan itu kan ada waktu, and then ada jenis pekerjaan, apakah sesuai sama skill kamu, terus lokasi, terus honor pasti ya, gaji teman Pro 2, dan lingkungan. Kemudian siapa yang harus menghadapi semua itu teman Pro 2? Ya diri kita kan. Jadi sekalipun kamu punya pasangan yang memang memberikan pertimbangan atau bahkan kesannya agak nyuruh gitu ya, tanda kutip ya, tapi kamu tetap bisa memberikan batasan bahwa ada banyak sekali hal yang perlu kamu pertimbangkan. Alasannya harus kuat, harus matang, dan juga harus benar-benar yakin. Karena sebaik apapun dan bahkan seburuk apapun, ya bukan pasangan kamu yang harus menghadapinya, tapi diri kamu sendiri kan ya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi pengantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.

0: Tahukah kamu?
1: Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat Kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

Siapa nih berani mengorbankan peluang besar cuma pengen jaga hubungan? Peluang besarnya datang dari sisi karir, tapi yang dijaga adalah hubungannya. Mungkin kalau misalnya ini dalam konteks keluarga gitu, teman Pro 2 sudah memutuskan dalam hubungan keluarga gitu ya. Ya mungkin ini bisa menjadi pertimbangan yang kuat ya, karena jaga hubungan tentu akan menjaga juga kehidupan gitu. Kecuali teman Pro 2 kalau misalnya kamu masih pacaran ya, kamu memang secara sadar milih dia dan sudah mempertimbangkan konsekuensinya, ya udah go ahead teman Pro 2. Karena mengingat seandainya kamu belum berkeluarga gitu, yang entah apakah pasangan kamu sekarang ini tetap akan setia sama kamu atau cari yang lain juga. Ya aku sih gak mau seuzon ya teman Pro 2 ya, cuman kan segala kemungkinan bisa terjadi. Dan tetap nih teman Pro 2, ketika peluang besar yang kamu korbankan, apakah kemungkinannya ada peluang lain yang kamu hadirkan teman Pro 2? Karena kan kita tahu ya peluang itu gak akan hanya datang saja, tapi kadang kita yang harus mencarinya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain ulos Batak biasanya dibuat dalam bentuk selendang untuk melengkapi tampilan baju tradisional. Dari cara pembuatannya, ulos termasuk kain tenun halus yang dibuat tidak menggunakan mesin. Ulos memiliki motif yang simpel dan tegas. Pilihan warna yang umum dipakai untuk mewarnai kain dari Sumatera Utara ini adalah merah, hitam, dan putih.

Sebenarnya kalau kita punya pasangan teman pro 2, emang secara alami buat kita mempertimbangkan orang lain di keputusan hidup kita. Tapi ada perbedaan ya antara aku mempertimbangkan hubungan ini dan aku mengubah arah hidupku supaya hubungan ini aman. Dan riset tentang autonomi dalam hubungan romantis juga nunjukin ternyata kalau kemampuan buat punya self-determination teman pro 2 justru akan jadi bagian penting dari hubungan yang sehat. Jadi boundariesnya teman pro 2 yaitu kamu akan mempertimbangkan bagaimana keputusan karirku mempengaruhi kita, tapi aku gak mau mengambil keputusan hanya karena takut kehilangan kamu. Aku ingin kalau memilih sesuatu ya karena memang aku percaya itu baik untuk hidup dan juga karirku. Jadi teman pro 2 dengan begitu ya pasangan kamu akan ngerasa tetap dihargain, tapi tanggung jawab atas masa depan kamu tetap ada di tangan kamu.

0: tips
1: of the day.
2: Of the day.
3: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips
1: of the day.
2: Of the day.

Masih di Today's Recap edisi hari ini teman Pro 2. Iya, jadi dokter cinta belum tentu cintaku baik-baik saja ya. Tapi udahlah teman Pro 2, namanya juga hidup kan. Kalau bisa baik-baik terus, kayaknya aku gak hidup lagi deh. Kayaknya aku udah di surga sana kali ya. Tapi jangan dong, aku masih niat nih untuk melanjutkan kehidupan aku teman Pro 2. Jadi buat kamu-kamu juga yang ngerasa berubah karena pasangan, ya boleh aja ya. Asal perubahan itu tetap jadi pilihan kamu. Jadi gak semua perubahan itu karena pasangan, artinya kamu kehilangan diri sendiri ya. Misalnya kamu awalnya pengen ngambil kerjaan di luar kota, terus setelah diskusi sama pasangan kamu, kamu ketemu pilihan yang lain yang ternyata kamu sukai juga teman Pro 2. Jadi itu bukan otomatis red flag ya. Dan di situasi yang kayak gini, sebenarnya komunikasi yang jelas justru akan jadi bentuk respect teman Pro 2. Brené Brown juga ngungkapin ada prinsip yang namanya clear is kind, unclear is unkind. Jadi ini bisa juga diartikan gimana sih kalau misalnya kita punya kejelasan, itu akan bantu orang memahamin ekspektasi dan ngindarin percakapan yang penuh asumsi. Jadi kunci di sini tetap komunikasi yang terbuka, dan seandainya pun ada pertimbangan tertentu ya, kamu mempertimbangkan A, dia mempertimbangkan C, ternyata bisa ketemu tuh bagian B-nya.

0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.

Terima kasih untuk teman Pro 2 masih setia mendengarkan RRI Pro 2 FM Denpasar. Dan teman Pro 2, karena kita masih membahas tentang relationship, jadi buat teman Pro 2 yang mau gabungan boleh banget ke WhatsApp 089-203-9100. Dan yap, teman Pro 2, di menit ke-21 ini juga Mira mengingatkan kamu, gak cuma bisa dengerin di Small 5,3 FM aja, tapi juga bisa streaming ya di www.rri.co.id ataupun melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Radio Tanggap Bencana.
1: Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau yang biasa kita sebut BMKG, terdapat 10 wilayah yang masuk dalam zona duga aktif terjadinya gempa bumi. Posisi Indonesia yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik, menyebabkan potensi bencana alam seperti gempa, gunung berapi, tsunami, banjir, dan tanah longsor cukup besar. Beberapa bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia bahkan tergolong sangat dahsyat, hingga efeknya terasa hingga ke negara-negara sekitar Nusantara. Hal sederhana yang bisa dipersiapkan apabila bencana terjadi adalah dengan memiliki pengetahuan gempa bumi yang baik, kenali lingkungan dan rute evakuasi tempat beraktivitas, serta siapkan tas siaga bencana yang berisi identitas, keperluan pribadi seperti obat-obatan, alat mandi, selimut, pakaian, senter, pisau lipat multifungsi, dan masker. Sejumlah uang tunai perlu disiapkan untuk mengantisipasi ketika pembayaran via online maupun mesin ATM mengalami gangguan. Bencana bisa terjadi kapan saja. Selalu siap, selalu tanggap, dan selalu waspada.

So sorry for coming late teman pro 2, but now I'm come back. So sorry ya Lara, ternyata single yang kamu request belum bisa aku puterin nih untuk sekarang. Mungkin boleh mau request yang lain, boleh ya teman pro 2 juga yang lainnya, masih Mira tungguin. Dan sebenarnya kita karena soal pasangan itu seluas itu sebenarnya ya, jadi gak sesempit apa yang kita pikirkan dahulu. Buat kamu yang udah punya hubungan dalam kurun waktu yang panjang, mungkin akhirnya kamu tersadar kalau iya, apa yang kamu temui sekarang adalah apa yang mungkin sebelumnya gak pernah kamu tahu teman pro 2. Tapi beruntunglah kamu untuk bisa melihat sisi lebih dalamnya. Karena apalagi kata orang gitu ya, kalau sudah berkeluarga, beda lagi. Tapi ini tergantung juga sih aku rasa, karena gak sedikit loh yang punya pasangan itu dari awal deket mungkin sampai menikahnya pun sama gitu teman pro 2. Cuman iya, lagi-lagi namanya juga pasangan tetap adalah orang berbeda dari diri kita teman pro 2. Dan belajar nerima kalau pasangan itu gak setuju, ya normal ya. Bisa aja ada rasa kecewa di balik hubungan itu teman pro 2. Terus juga misalnya kalau kamu dapetin pekerjaan di kota lain atau ngambil tanggung jawab lebih besar atau milih jalur karir yang buat waktu kamu berkurang, ya mungkin ada rasa kecewa di situ. Tapi ya enggak apa-apa teman pro 2, perasaannya tetap valid, tapi perasaan itu enggak otomatis berarti kamu harus mengubah keputusan.

Satu single teman pro 2 dari Kesia Lefranca, Better On My Own. Ini udah kayak topik kita hari ini sih sebenarnya ya, karena segala sesuatunya balik lagi ke diri kita sendiri. Tapi kalau kita gak punya kesadaran diri teman pro 2, ya kapan kita bakal tahu ya tentang diri kita ini sendiri. Komunikasi, kompromi, boundaries, dan juga jadi evaluasi. Ini sih supaya gak kesannya nyalahin pasangan kamu, karena memang kehadiran pasangan dalam kehidupan kamu teman pro 2 itu akan mempengaruhi segala lini kehidupan termasuk karir. Tapi at the end of the day, karir itu tetap jadi identitas kamu teman pro 2. Boleh sih pasangan ngasih pertimbangan, tapi ya bukan penentu utama ya. Dan bedakan kata kompromi dan juga mengorbankan diri. Dan jangan ngambil keputusan cuma karena takut ditinggalin teman pro 2, karena lebih banyak hal yang berharga daripada sekedar ditinggal sama pasangan yang ternyata gak worth it juga kan. But next one, kalau bicara tentang komunikasi teman pro 2, ini harus terbuka ya sama pasangan ya. Dan tetap punya ruang buat berkembang sendiri. Ini akan tergantung pasangan kamu sih. Tapi kalau bisa dibicarakan, ya monggo teman bro 2. Dan belajar lima kalau pasangan itu bisa tidak disetujui. Dan kalau misalnya hubungan kamu seharusnya jadi bagian dari hidup, ya bukan seluruh hidup teman pro 2. Karena prinsipnya sederhana ya, pertimbangkan pasangan pasti teman pro 2. Komunikasikan keputusan juga baik, cari kompromi, dan tapi teman pro 2 jangan sampai kehilangan kemampuan untuk memilih untuk diri sendiri. Itu dia obrolan kita buat malam hari ini. Semoga sih gak ada sih diantara kamu yang lagi ngalamin dilema ini ya, karena aku rasa ini berat teman pro 2. Semuanya penting dalam kehidupan, tapi ya lagi-lagi, siapa yang bisa menentukan lebih penting? Gak ada yang lain teman pro 2, cuma diri sendiri. Sama Imira sampai di sini. Satu jam ke depan kamu akan ditemenin single-single pro 2 FM Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987, yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep. Kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

nominal tertentu. Contohnya nominal uang 20.000 atau 5.000 sebagai lembaran uang yang harus kamu simpan. Agar hasilnya maksimal, kamu harus selalu fokus dan konsisten untuk menabung dengan cara seperti ini satu kali dalam sehari.

0: Jazz Music Pro 2.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: Rest in peace. Maju terus, pantang mundur.
1: Bangunlah dengan pikiran positif, jalani kegiatan dengan antusias, dan tutuplah hari tanpa penyesalan. Gagal hari ini bukan akhir dari segalanya. Eleanor Roosevelt pernah berujar, "With a new day comes new strength and new thoughts." Belajarlah hari ini untuk kemuliaan kita di kemudian hari.
0: Maju terus, pantang mundur.

Arjeplog adalah kota yang keberadaannya nggak jauh dari Kutub Utara. Ketika musim dingin datang, suhu di Arjeplog menurun hingga minus 20 derajat. Kedati demikian, justru saat itulah merupakan sebuah keberuntungan bagi kota Arjeplog. Setiap musim dingin datang, populasi di kota Arjeplog meningkat menjadi 2.000 jiwa. Kebanyakan dari yang datang adalah para insinyur dan mekanik dari berbagai pabrikan mobil yang ingin menguji coba kendaraan praproduksi mereka. Saat ini di Arjeplog terdapat sekitar 20 lebih fasilitas uji coba dan infrastruktur lengkap yang membuat kawasan ini menjadi pusat kegiatan pengujian industri otomotif.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun.
0: Jazz Music Pro 2.
2: There's a voice saying I'm a failure if I quit. It's the same one saying that I can't make it. And I wanna scream, but I live in.

0: outside.
1: Tahu nggak sih? Halo teman Produa, tahukah kamu jas hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu? Petani Cina kuno memakai jubah jerami sebelum menemukan cara untuk melapisi sutra dengan minyak agar tahan air. Lalu pada tahun 1823, Charles Macintosh dari Skotlandia menciptakan jas hujan modern dengan kain berlapis karet, meski awalnya masih kaku dan lengket. Penyempurnaan datang dari George Peel yang menambahkan lubang sirkulasi udara di bawah lengan agar terlihat lebih nyaman, serta Thomas Brewery dengan kain gabardin yang lebih fleksibel. Setelah Perang Dunia Kedua, bahan sintesis seperti plastik dan nilon membuat jas hujan lebih ringan, murah, dan efektif. Kini, berkat inovasi teknologi, jas hujan hadir dalam berbagai desain yang semakin nyaman dan tahan air, untuk siap melindungi kita dari hujan deras.

Teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti, usailah sudah tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Wuruk 70 Denpasar Bali, kami, segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancar luaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro 2, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM, RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Konstruksi TCI telah mengumumkan bahwa pesawat tanpa awak T-Friend akan mengudara di atas meja kerja para karyawan yang menolak pulang saat waktu sudah larut malam alias lembur. Mereka yang enggan pulang akan diputarkan rekaman lagu Auld Lang Syne. Lazimnya lagu yang berasal dari puisi gubahan Robert Burns ini diputar di toko-toko Jepang sebagai peringatan bahwa mereka bersiap tutup. Pihak TCI berharap drone yang diproduksi oleh Blue Innovation and Telecoms Company NTTAs ini bisa dioperasikan pada April 2018.
1: Just Music Pro 2.

0: Seberapa deg-degannya kamu?
1: Aku penyakit jantung koroner. Aku pembunuh nomor satu di dunia.
2: Aku virus dengue, penyebab demam berdarah. Tidak jaga kebersihan, siap-siap datang.
3: Aku virus COVID-19. Seluruh dunia tunduk pada kekuatanku.
1: Oh, kamu diam aja. Seberapa gregetnya kamu?
4: Kalau aku virus HIV, penyebab AIDS.
5: Pola dan perilaku hidup sehat menjadi senjata utama dalam melawan penyakit. Kita bisa kena, kita juga bisa cegah.
4: Kamu mau bermain denganku?
6: Jazz Music Pro 2.

0: tips of the day.
1: Kayu manis dapat memberikan nutrisi pada sistem syaraf dengan meredakan kadar gula darah. Penelitian juga telah membuktikan bahwa kayu manis mampu menurunkan kadar gula darah pada penderita diabetes tipe 2. Kayu manis juga bisa membantu orang untuk bisa tidur nyenyak di malam hari loh, dengan cara mengkonsumsi semangkuk kecil bubur atau teh dengan taburan kayu manis.
0: Tips of the day.
2: Just music. Pro 2.

0: tahu ya Mbak. Saya tunggu sampai nanti sore. Kalau sampai tidak dibayar, saya retas data-data Mbak.
1: Ya, jangan gitu Pak. Kasih saya waktu buat nyicil.
0: Gak bisa Mbak, Mbak udah telat bayar 3 hari ini. Pokoknya kalau hari ini gak bayar, saya sebar data Mbak ke seluruh kotak Mbak.
2: Woi, kenapa mukanya kusut banget? Ini, aku stres banget deh. Aku harus bayar cicilan pinjol dan udah diancam sama debt collector bakal disebarin dataku ke semua kontak kalau misalnya aku telat bayar. Padahal baru 3 hari. Tunggu bentar. Kemarin waktu ngajuin pinjol, kamu gak cek legalitasnya? Terverifikasi OJK gak? Duh, waktu itu aku kalut banget. BU cepat kemarin. Aku gak sempat ngecek lagi. Nah, itu yang harus kamu perhatiin. Karena lembaga dana yang legal cuma boleh mengakses kamera, mikrofon, dan lokasi. Dan juga dampak pinjaman online ini bahaya banget. Apalagi yang gak diawasi oleh OJK. Beberapa data kamu bisa diambil secara ilegal sama penyedia jasa pinjol.
3: Just Music Pro 2.

Resensi buku Aroma Karsa karya Di Lestari. Aroma Karsa tidak hanya berhasil mengeksplor tema aroma dengan baik, tetapi juga menyediakan drama yang memikat dan menegangkan. Meskipun bergenre fantasi, Aroma Karsa tidak mengambil latar di dunia rekaan, sehingga pembaca tidak kesulitan membayangkan adegan-adegannya. Di Lestari juga memasukkan banyak unsur lokal, seperti percakapan dengan logat Betawi dan Jawa, mitos Gunung Lawu, dan legenda Kerajaan Nusantara. Salah satu yang menarik perhatian di novel ini adalah dinamika hubungan Jatiwesi dan Tanayasuma yang rumit dan naik turun. Dua tokoh ini menjadi fokus cerita dan pada akhirnya harus bersama-sama menuruti ambisi Raras Prayagung dalam mencari Puspakarsa. Kekuatan novel Aroma Karsa juga terletak pada plotnya yang ternyata menyimpan banyak kejutan. Keterkaitan semua karakter dalam cerita ini membangun sebuah kisah yang menegangkan dan membuat pembaca menduga-duga kelanjutan dari tiap adegan tersebut. Kedalaman riset Di Lestari untuk Aroma Karsa juga terlihat sangat menonjol. Aroma Karsa menarasikan dengan baik mengenai pembuatan parfum dan juga mendeskripsikan aroma yang mampu membuat pembaca turut mencium aroma tersebut. Plotnya menarik, karakter yang memikat, dan narasi Di Lestari yang apik menjadikan Aroma Karsa sebagai sebuah buku yang sulit untuk diletakkan sebelum selesai. Perjalanan Di Lestari dalam menulis Aroma Karsa juga telah dibukukan dalam buku non-fiksi pertamanya yang berjudul Di Balik Tirai Aroma Karsa. Dalam buku ini kamu akan menemukan banyak fan art Aroma Karsa. Lalu terdapat pula proses kreatif Di Lestari ketika menulis buku yang satu ini. Aroma Karsa telah meraih penghargaan sebagai Book of the Year 2018 dari Ikatan Penerbit Indonesia.

0: bangkit itu susah. Susah melihat orang lain susah, senang melihat orang lain senang. Bangkit itu takut. Takut korupsi, takut makan yang bukan haknya. Bangkit itu mencuri. Mencuri perhatian dunia dengan prestasi. Bangkit itu marah. Marah bila martabat bangsa dilecehkan. Bangkit itu malu. Malu jadi benalu. Malu karena minta melulu. Bangkit itu tidak ada. Tidak ada kata menyerah. Tidak ada kata putus asa. Bangkit itu aku. Untuk Indonesiaku.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bow collector of blood. Bro, I got it. Bitch, bitch, bitch, give a fuck. Hot Bobby Summer. What Juicy say, like?

teki teperatiak seukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun teki te maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu do pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

Eh anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup

0: pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Saatnya Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2, kembali lagi bersama Rianta Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama teman Pro 2, ancaman musim kemarau di kawasan dataran tinggi Kabupaten Buleleng mengharuskan para petani menyiasati alternatif dengan menanam komoditas pertanian yang tepat. Mahalnya biaya logistik pengangkutan air serta tingginya tingkat serapan tanah lempung berpasir mendorong petani mengalihkan fokus pada tanaman yang lebih efisien. Ketua P4S Amerta Giri Lesung sekaligus Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia Buleleng, Ikadek Agus Indrawan menjelaskan, tanaman sayuran hortikultura cenderung menyerap banyak air di tengah kondisi tanah berpasir. Tanaman sayuran sementara, maksudnya komoditas bunga untuk sarana upacara, seperti bunga pecah seribu dan juga gumitir, jauh lebih efisien dan tahan terhadap cuaca kering. Agus Indrawan mengaku tingginya konsumen air pada tanaman sayuran mengakibatkan pasokan satu tandon berkapasitas 2.000 liter di lahannya habis hanya dalam sehari. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan utama petani untuk beralih ke komoditas bunga yang lebih hemat penggunaan air. Penyesuaian tanaman bunga tahan kering menjadi langkah efisien yang diambil petani Buleleng untuk menjaga kelangsungan produksi. Efisiensi penggunaan air diharapkan dapat menekan biaya operasional selama musim kemarau. Sementara itu di informasi kedua teman Pro 2, transparansi informasi mengenai harga, kualitas, syarat layanan, dan resiko menjadi bagian penting dalam memberikan perlindungan kepada konsumen. Kejelasan informasi tersebut penting dalam diperlukan agar konsumen dapat memahami produk maupun layanan sebelum melakukan transaksi. Pengamat kebijak publik Umar Al-Khattab mengatakan produsen harus mencantumkan informasi produk secara jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Informasi tersebut meliputi harga, standar kualitas, manfaat hingga berbagai ketentuan yang berkaitan dengan produk. Perlindungan konsumen juga menghadapi tantangan di era digital, khususnya dalam transaksi melalui marketplace dan juga layanan digital. Umar menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami cara memastikan kredibilitas penjual maupun marketplace sehingga rentan mengalami penipuan atau menerima barang yang tidak sesuai harapan. Penguatan literasi digital diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk lebih cermat dan bijak dalam melakukan transaksi secara daring. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di hari Senin 7 September 2026 di pagi hari ini. Tapi Ronald ingatkan teman Pro 2 tetap di sini aja di frekuensi 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar. Karena nantinya masih akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani kamu di hari Minggu. Maksudnya di hari Senin pagi hari ini ya teman Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Morning Vibes.
1: Morning Vibes.
0: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Pancasila menyampaikan gagasannya mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Peristiwa pidato Soekarno tersebut terjadi pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno dengan tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila oleh mantan ketua BPUPKI Dr. Rajiman Widyodiningrat dalam kata pengantar buku yang berisi pidato yang kemudian dibukukan oleh BPUPKI. Dalam pidatonya, Soekarno menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia Merdeka yang dinamai Pancasila. Panca artinya lima, sedangkan sila artinya prinsip atau asas. Pada saat itu, Bung Karno menyebut lima dasar untuk negara Indonesia, yakni sila pertama kebangsaan, sila kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, sila ketiga demokrasi, sila keempat keadilan sosial, dan sila kelima ketuhanan yang Maha Esa. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat undang-undang dasar yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI atau Dokuritsu Jumi Chosakai membentuk sebuah panitia yang disebut sebagai Panitia 9, berisi Insinyur Soekarno, Muhammad Atta, Abi Kusno Cokro Sujoso, Agus Salim, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Abdul Kahar Muzakir, Ahmad Ramis, dan Ahmad Subarjo. Setelah melalui beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah.
1: FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2.

Yes, selamat pagi teman Pro 2. Kembali lagi bareng Rianta Ronaldi yang bisa kau panggil Ronald. Dan di pagi hari ini Ronald akan menemani kamu dari jam 5 subuh tadi pagi sampai jam 10 pagi nanti. Dan seperti biasa juga ya teman Pro 2, akhirnya Ronald kembali di Morning Vibes nih. Dan seperti biasanya, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat kamu teman Pro 2.

Dan tidak lelah-lelahnya ya, Ronald ingatkan di setiap siaran bagi kamu nih Taman Pro 2 yang selalu ingin tahu update dari kita dan selalu ingin keep in touch dengan kita. Kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di Facebook, di X, di Instagram, bahkan di TikTok nih Taman Pro 2. Dan semua username-nya udah kita samain semua, yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu buka Facebook, buka X, buka Instagram, atau bahkan TikTok, tinggal cari aja di search engine-nya, ketik aja RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul Teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di-follow.

Dan tenang aja teman Pro 2, gak cuma dari kita doang kok. Kamu juga bisa selain nge-follow ya, bisa nge-like, nge-komen, bahkan juga nge-share nih konten-konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan kalau misalnya kamu ada karya musik, karya foto, karya video, atau bahkan karya tulis ya teman Pro 2, atau bahkan juga ada informasi yang aktual dan juga viral di daerah kamu, bisa banget nih kamu buatin kontennya, kamu up di media sosial kamu. Tapi jangan lupa untuk tag akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, selain kamu bisa request lagu di sana, curhat-curhat di sana, di sana juga kamu bisa saling bertukar karya dan juga bertukar informasi nih sesama teman Pro 2. Dan bagi kamu teman Pro 2 yang anaknya digital banget, ternyata nih kamu bisa loh mendengarkan siaran Ronald secara digital, nggak cuman lewat radio konvensional aja. Yaitu caranya gimana? Langsung aja visit websitenya rri.co.id. Langsung pilih yang stream radio dan pilih yang di Denpasar dan pilih programannya yang Pro 2 ya teman Pro 2. Kalau misalnya menurut kamu nih, seperti yang kita tahu ya, Gen Z, Gen Alpha atau Gen Millennial nih, yang termasuk Ronald di dalamnya, agak mager sih kalau misalnya disuruh buka website segala. Ya udah, Ronald spill nih cara paling gampang selanjutnya untuk mendengarkan Ronald secara digital, yaitu ambil gadget kamu sekarang juga, baik itu handphone ataupun tab teman Pro 2. Abis itu setelah kamu udah ambil, buka lock screen yang ada di gadget kamu, terus buka App Store ataupun Play Store yang ada di gadget kamu tersebut. Di dalam Play Store ataupun App Store, kamu cari aplikasi yang namanya RRI Digital. Dan Ronald yakin banget setelah kamu ketik RRI Digital di App Store maupun Play Store, pasti aplikasinya muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di-download ataupun di-install di gadget kamu masing-masing. Karena kenapa? Karena melalui aplikasi RRI Digital, tentunya kamu bisa mendengarkan siaran Ronald secara digital dan juga siaran penyiar RRI lainnya di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke secara digital juga. Dan teman Pro 2, di sana juga kamu bisa mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid nih. Karena udah bulan September 2026 nih teman Pro 2, udah deket sama tahun baru 2027. Ya masih jauh sih, tapi kan udah tinggal hitungan bulan lagi nih teman Pro 2. Jadi gak ada lagi ya Ronald dengar bahwa ada teman Pro 2 yang kemakan hoax ataupun terpapar hoax. Karena Ronald udah kasih tauin di mana tempatnya buat kamu mendapatkan informasi dan juga berita-berita yang pastinya terpercaya, terupdate, dan tervalid. Di mana lagi kalau bukan di aplikasi RRI Digital. So, tunggu apa lagi teman Pro 2? Langsung aja download aplikasinya sekarang juga. Dan jangan lupa teman Pro 2 untuk follow akun sosial media kita di Facebook, di X, di Instagram, ataupun di TikTok. Yang username-nya gampang banget, tinggal ketik aja RRI Pro 2 Denpasar. Pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah ketemu, jangan lupa langsung untuk di follow ya.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Baju lagi.
0: Ini tuh model baru. Keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipake. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, nggak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletur juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.
2: Teman terbaik.

Yes, teman Pro 2, wake up, you wake up nih. Dan selamat pagi di hari Senin 7 September 2026. Yang agak-agaknya dirasa agak mager gini ya, teman Pro 2. Tapi tenang aja, karena Ronald di sini siap ngebakar semangat kamu biar nggak lemes ngerjain tugas sekolah atau ngampus atau bahkan tugas kerja ya di hari ini. Dan sebelum kamu milih outfit atau nentuin skincare apa yang mau dipakai buat hadepin dunia di hari Senin ini nih saatnya di pagi hari ini Ronald mau spill perakhiran cuaca Provinsi Bali biar prepare kamu lebih matang dan juga sigap ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kita ke perakiraan cuaca buat kamu yang mau ke Kelungkung, Karangasem dan juga Buleleng. Congrats ya teman Pro 2 karena langit di wilayah tersebut tuh lagi cerah banget dengan suhu hangat sampai 29 derajat Celcius. Ini sih pas banget ya buat beraktivitas di luar ataupun sekedar healing tipis-tipis sambil mengerjakan pekerjaan. Tapi buat kamu yang mau ke wilayah Jembrane, Badung dan juga Gianyar, cuacanya hari ini berawan aja nih teman Pro 2 dengan suhu di kisaran 22 sampai 29 derajat Celcius. Dan ini hati-hati buat kamu yang mau ke Tabanan dan juga Bangli di hari ini ya. Siap-siap bawa payung teman Pro 2 karena bakal ada hujan ringan. Apalagi di Bangli nih, suhunya bisa nyentuh di 17 derajat Celcius yang dinginnya itu bisa nembus sampai ke tulang. Ini mah kemana-mana berasa kayak ditempelin AC 2PK nih teman Pro 2. Dan cuacanya cocok banget ya buat kamu alasan pelukan sama guling bagi yang ambil cuti. Tapi kalau yang kerja ya pelukan sama berkas-berkas kerjaan dong.

Dan selanjutnya gimana nih untuk wilayah Denpasar sendiri? Well, teman produ ya, pagi ini Denpasar lagi turun gerimis syahdu ya. Dari jam 3 subuh tadi, kalau Ronald perhatiin, dengan suhunya di kisaran 24 derajat Celcius. Dan juga kelembapan di Denpasar hari ini di angka 91%, yang pastinya bikin kasur kita kerasa makin posesif nahan kamu buat bangun nih. Tapi ya namanya juga hari Senin, kalau udah jadwalnya sekolah, jadwalnya kuliah, jadwalnya kerja, harus tetap bangun, harus tetap kita hadapin ya. Dan juga walaupun hembusan anginnya di Denpasar nih agak kalem, yaitu di cuman 4 km per jam aja, dan jarak pandangnya hari ini aman banget sejauh 14 km ke depan. Dan kamu yang mau beraktivitas harus tetap ekstra hati-hati di jalan, apalagi matahari juga baru aja ngintip manja nih di jam 6 lewat 17 menit tadi pagi, dan bakal terbenam di 18 lewat 17 menit nanti sore. Dan intinya teman pro 2, mau cuaca hari ini cerah ceria kayak masa depan kamu atau gerimis sendu nih kayak dompet di akhir bulan, tapi kamu harus tetap gaspol dan jangan kasih kendor untuk produktivitas kamu di hari Senin ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Hujan es termasuk dalam kategori fenomena ekstrim dan jarang terjadi di Indonesia. Sehingga kemunculan fenomena ini biasanya akan langsung menarik minat masyarakat. Terjadinya hujan es di Indonesia erat kaitannya dengan masalah perubahan lingkungan seperti suhu, tekanan udara, dan kelembapan. Proses terjadinya hujan es sebenarnya tak jauh berbeda dengan hujan air biasa. Yang membedakannya adalah pada proses kondensasi atau penguapan. Proses kondensasi adalah saat uap air berubah menjadi partikel-partikel es yang dipengaruhi oleh suhu udara rendah di ketinggian. Faktor penyebab hujan es biasanya adalah peralihan musim atau pancaroba dan adanya awan cumulonimbus di suatu wilayah tertentu. Proses hujan diawali dengan kondensasi uap air teramat dingin yang melewati atmosfer di lapisan atas level beku. Es yang terbentuk umumnya memiliki ukuran besar, yang mana dari proses tersebut hujan es bisa muncul dengan dua cara. Pertama, saat kumpulan es yang besar di atmosfer turun ke area lebih rendah dan hangat, maka terjadi hujan. Hanya saja, kadang tidak semua es akan mencair sempurna dan menjadikannya hujan es. Yang kedua, proses lain munculnya hujan es melalui kejadian priming. Ini adalah keadaan saat uap air yang dingin tertarik ke permukaan benih-benih es. Proses mengembun yang mendadak ini memicu terbentuknya es dengan ukuran yang besar dan jatuh ke bumi sebagai hujan es.

Nah, teman Pro 2, nyambung dari obrolan kita tadi ya. Abis kamu pakai jas hujan buat nembus gerimis syahdu di Denpasar di pagi hari ini, kamu juga wajib banget nih nyiapin stok sauran ekstra di pagi ini. Soalnya, teman Pro 2, di jalan di hari Senin ini emang selalu bikin level kesabaran kamu jadi lebih tipis, setipis tisu. Dan oleh karena itu, teman Pro 2, setelah kita menyampaikan informasi perakhiran cuaca, kita beralih nih ke informasi pantauan lalu lintas di pagi hari ini ya, teman Pro 2. Jadi pantauan Ronald di pagi ini yang pertama ada di kawasan perempatan Monumen Mayor I Gusti Bagus Sugianyar atau yang familiar kita kenal dengan perempatan Ubung, yang kelihatannya udah padat merayap nih, di mana di Jalan Gatot Subroto Barat, di Jalan Cokroaminoto sampai Jalan Gatsu Timur, semuanya pagi ini kompak terpantau padat kendaraan. Dan kepadatan ini juga nular ke area Simpang Topati nih, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau lewat Jalan WR Supratman, Jalan Gatsu Timur atau rute Simpang Sanur menuju Simpang Topati, mending tarik napas panjang. Karena kenapa? Karena jalanannya juga terpantau padat. Belum lagi di Simpang Malboro Tengku Umar, arus lalu lintas di Jalan Raya Mahendra Data Selatan, Jalan Tengku Umar Barat sampai ke Jalan Western Ring Road juga lagi padat-padatnya nih, sepadat cecetan orang kalau lagi PDKT, teman Pro 2. Tapi jangan sedih dulu ya, karena masih ada kok jalanan yang baik hati sama kita di pagi hari ini. Jadi di sekitar Matahari Duta Plaza, teman Pro 2, tepatnya di Jalan PB Sudirman, itu terpantau ramai lancar. Terus di Jalan Raya Puputan juga ramai lancar, walaupun ada antrian kendaraan yang kelihatannya agak panjang nih. Dan asiknya, kalau kamu milih lewat Jalan Dewi Sartika, di sana jalanannya terpantau sangat lancar dan juga lenggang untuk kamu lewatin. Dan next kita geser ke pusat kota deh, tepatnya di perempatan Patung Catur Muka nih. Di sana juga ngasih kabar gembira buat kita nih, teman Pro 2, karena di Jalan Udayana dan Jalan Gajah Mada pagi ini terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Veteran dan Surapati situasinya asik banget nih karena super lenggang jalanannya. Dan terakhir nih, teman Pro 2, di Jalan Hayam Wuruk tepatnya di depan gedung RRI Denpasar juga terpantau lenggang dan lancar jaya. Walaupun di beberapa perempatan dan pertigaannya di sepanjang jalannya lumayan ramai lancar kondisinya. Dan intinya, teman Pro 2, sepadat apapun jalanan pagi ini, kamu jangan sampai kepancing emosi, apalagi ngambek minta muter balik. Jangan sampai malah gak jadi berangkat kuliah, kerja ataupun sekolah dong kalau minta putar balik mah ya, teman Pro 2. Tapi ingat, teman Pro 2, orang sabar itu disayang sama Tuhan, orang ngebut disayang sama aspal. Tetap hati-hati di jalan ya, teman Pro 2. Dengerin terus lagu favorit kamu di RRI Pro 2 Denpasar biar mood kamu tetap waras nih di hari Senin ini. Dan nikmatin aja prosesnya, karena sukses itu butuh perjalanan, bukan cuman rebahan di kamar. Wow, so cool.

0: Permisi mas, mau lihat-lihat mobil yang paling baru dong.
1: Boleh ibu, silahkan.
0: Nah yang dua ini aja nih, keren banget nih.
1: Iya ibu, jadi dua mobil ini adalah produk terbaru kami. Silahkan bu, dilihat-lihat. Mau dicoba untuk dinyalakan juga mesinnya?
0: Boleh mas, coba-coba mas, saya mau dengar suaranya. Wah, suaranya rar ya. Nah, kalau yang ini suaranya gimana? Halo, mas, kok ada suaranya? Belum dinyalain ya?
1: Sudah nyala ibu, kebetulan yang kedua ini mobil listrik, makanya gak berisik.
2: Sekarang makin banyak orang yang bingung, mending pilih mobil listrik atau mobil bensin ya? Dua-duanya sih sama aja, sama-sama bisa jalan. Tapi baik itu mobil listrik ataupun mobil bensin, pasti punya rasa dan cara yang berbeda deh. Mobil listrik jelas lebih senyap, ramah lingkungan, dan biaya operasionalnya lebih murah. Cocok banget buat kamu yang mobilitasnya sering di dalam kota. Di sisi lain, mobil bensin juga unggul. Soalnya jarak tempuhnya panjang, bengkelnya ada di mana-mana, dan isi bahan bakarnya gampang banget. Tinggal cus aja ke SPBU.
3: Dimulai dari angka 0 ya, Pak.
2: Jadi, mobil listrik atau mobil bensin, semuanya balik lagi ke kebutuhan kamu dan juga gaya hidup kamu. Yang jelas, apapun pilihanmu, pastikan ada alasannya dan juga tujuannya.
4: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

Alright, selamat pagi teman Produa, selamat hari Senin dan semangat memulai minggu yang baru bareng Ronald di Morning Vibes nih. Dan di pagi ini Ronald bakal ngobrol santai sambil nemenin kamu siap-siap untuk mulai beraktivitas dan tentunya bakal muterin lagu-lagu yang bikin Senin pagi kamu full dengan semangat. Walaupun ya tadi pagi tuh kita diguyur dengan gerimis ataupun hujan nih teman Produa, tapi di jam 7 lewat 15 menit ini Ronald lihat cuacanya udah mulai cerah ceria nih. Nah, ngomong-ngomong soal ngobrol santai ya teman Produa, Ronald mau ngajak kamu sedikit refleksi ringan soal kehidupan ini yang kita jalanin ini nih teman Produa. Jadi kamu tuh pernah gak sih dulu tuh waktu kamu masih anak-anak atau pas usia-usia lagi remaja gitu ya, dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA nih teman Produa, kamu ngeliat orang dewasa ngelakuin sesuatu terus kamu mikir kayak, ah itu mah gampang, tinggal dijalanin aja. Atau pas kamu belum merasakan atau belum mengerjakan hal tersebut, anggapan kamu pekerjaan atau kegiatan atau hal-hal tersebut tuh adalah hal yang sepele gitu di mata kamu. Tapi begitu kita bertambah umur nih teman Produa dan mengalami

buat kamu yang sedang menginjak usia dewasa. Makanya spesial pagi ini ya, Ronald mau bahas topik seru, yaitu hal yang baru kita pahami setelah kita menjalaninya sendiri. Dan dari sekian banyak hal yang dulu kelihatannya gampang atau kita anggap sepele nih teman Pro 2, kira-kira hal apa ya yang paling kamu kagumin perjuangannya setelah kamu makin dewasa? Apakah itu adalah orang yang bisa konsisten dalam bekerja? Contohnya aja ini kayak misalnya orang tua kita yang ada di rumah ya teman Pro 2 adalah contoh pejuang-pejuang cuan nih yang setiap hari bisa menjaga konsistensinya dalam bekerja. Baik itu hujan, panas, banjir, itu mereka tetap berangkat kerja loh teman Pro 2. Dan yang kedua ada orang yang bisa ngajar banyak orang. Contohnya adalah guru-guru kita yang ada di sekolah ataupun di kampus nih. Ataupun juga orang yang bisa ngatur keuangan dengan baik, itu bisa jadi rekan kerja kita yang kita lihat padahal kok gaji sama ya, tapi kok asetnya dia bertambah makin hari. Nah itu bisa jadi teman Pro 2. Atau orang yang bisa sabar ngadepin sabar dong bisa sabar maksudnya ngadepin segala hal yang terjadi di dalam kehidupan ini. Yuk teman Pro 2 langsung aja meluncur sekarang juga di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau Ronald bilang instastory artinya itu adalah di ada di Instagram storynya RRI Pro 2 Denpasar ya teman Pro 2, bukan di WA nya Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen ikutan voting, langsung aja buka IG nya RRI Pro 2 Denpasar. Kalau belum di follow langsung di follow dan juga langsung cek aja nih instastorynya. Di sana Ronald udah lempar pertanyaan tadi dengan pilihannya 4, tinggal kamu pilih aja dan pilihannya pasti relate banget sama kamu. Dan Ronald tungguin vote kamu karena di akhir topik nanti Ronald bakal bacain hasil pollingnya. Habis lagu-lagu ini teman Pro 2, kita bakal kupas tuntas satu persatu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar di frekuensi 95,3 FM. Siapa lagi kalau bukan teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2, balik lagi bareng Ronald di Morning Vibes RRI Pro 2 Denpasar. Dan makasih ya buat teman Pro 2 yang udah mulai ikutan vote di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar. Dan bagi kamu nih teman Pro 2 yang belum ikutan vote, langsung aja visit instagramnya RRI Pro 2 Denpasar dan buka storynya, karena di sana Ronald udah lempar pertanyaan dan juga pilihan yang pastinya relate banget sama kamu. Dan sambil nunggu pollingnya makin rame nih teman Pro 2, mari kita bahas poin pertama yang pastinya ngena banget di hati kita semua. Dan kira-kira apa ya hal yang ngena banget di hati kita semua? Apakah kita bakal ngomongin tentang pasangan hidup, tentang mantan, orang yang sudah lewat masanya, atau orang yang baru banget datang di kehidupan kita? Bukan, teman Pro 2. Ingat gak sih waktu dulu pas kita lagi kecil nih teman Pro 2, kita ngelihat orang terdekat di mata kita, yaitu orang tua kita, itu berangkat kerja. Rasanya itu yang paling biasa aja kelihatannya di mata kita, dan kelihatannya kayak ya udah berangkat kerja doang kok, apa spesialnya gitu. Dan di mata kita saat itu rutinitasnya juga kelihatan simple gitu, kayak bangun, berangkat, terus pulang sore atau malam sambil bawa makanan. Udah begitu aja kan, simple banget di mata kita. Tapi nih semua itu berubah teman Pro 2, yang sekarang nih bagi kamu yang udah ngerasain masuk dunia kerja, wah kerasa banget gak sih bedanya? Ternyata sekarang hadir setiap hari buat kerja itu susahnya itu minta ampun, apalagi untuk bisa konsisten di setiap pekerjaan. Ada hari nih dimana badan kita tuh ngerasa rasanya tuh kayak capek banget gitu, atau hati kita capek banget kan, atau mood kita tuh lagi berantakan karena banyak banget urusan di kantor ataupun di rumah ataupun di lingkungan hidup kita. Pengennya sih kita tuh tarik selimut lagi, tapi tanggung jawab kerjaan bikin kita tetap harus mandi dan juga berangkat kerja demi bisa menyambung hidup. Contohnya aja di pagi hari ini mungkin banyak dari teman Pro 2 yang berangkat kerjanya kayak Ronald, harus di kantor mungkin subuh-subuh sekitar jam 3:30 gitu kan, atau 4:30 gitu udah berangkat, padahal cuaca di luar sana masih dingin, masih hujan, tapi namanya juga udah tanggung jawab, jadi kita harus bangun, harus sarapan, harus mandi, harus menerjang hujan di jalan gitu. Dan beda banget teman Pro 2 pas masa kita lagi sekolah dulu. Ya kalau misalnya lagi hujan nih pas zaman sekolah dulu, enggak enak badan sedikit, ya udah tinggal bilang aja ke orang tua, minta izinin ke guru di sekolah. Kalau sekarang pas udah kerja, mana bisa teman Pro 2 ngobrol ke atasan, "Pak, ini kayaknya hujan nih, Pak. Saya juga lagi enggak enak badan, kayaknya saya enggak berangkat deh hari ini." Wah, enggak bisa teman Pro 2. Dan hebatnya lagi nih ya, setelah orang tua kita capek kerja seharian, sampai rumah tuh mereka enggak bisa langsung rebahan. Mereka tuh tetap harus ganti peran buat ngisi posisinya sebagai apa? Sebagai orang tua seutuhnya di rumah. Entah itu nemenin anak-anaknya main, dampingin anak-anaknya bikin PR, atau sekedar jadi pendengar setia buat cerita anak-anaknya pas lagi di sekolah. Dan dari sini ya, Ronald tuh sadar banget teman Pro 2, ternyata menekan ego dan rasa capek demi keluarga itu butuh mental baja. Dan kemampuan buat terus hadir menjalankan semua peran itu adalah kekuatan yang luar biasa loh teman Pro 2. Jadi bagi kamu yang udah berkeluarga dan berjuang demi sesuap nasi hari ini, jangan lupa untuk semangat. Jangan lupa tetap tatap foto keluarga kamu deh pas kamu lagi capek-capeknya di ruang kerja kamu. Sebelum juga kamu juga memulai pekerjaan, biar semangat kamu makin membara nih teman Pro 2. Dan lakukan semuanya dengan ikhlas biar rezekinya lancar dan semakin berkah. Dan jangan lupa teman Pro 2, cari rezeki di jalan yang halal.
1: Hey, I apologize if together and all I fucked up. I just hope that you want to spend more time. What I called to say really is, I

0: itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Ya, semantul dua, kalau tadi kita udah ngomongin soal dunia kerja, orang yang bisa kerja secara konsisten ya. Sekarang kita coba puter waktu ke belakang dulu nih. Kita balik sebentar ke zaman sekolah ataupun ketika kita kuliah. Atau bahkan kamu nih teman-teman dua yang sedang sekolah ataupun kuliah juga, gak apa-apa juga ikut nimbrung. Jujur aja nih teman-teman dua, waktu dulu Ronald sekolah ya, tugas kita kan cuma duduk manis, dengerin guru ataupun dosen yang ngejelasin materi yang ada di depan kelas. Dan kadang juga malah kita tuh bisa-bisa sambil ngantuk-ngantuk gitu, atau nahan merem karena mata udah berat banget di jam pelajaran terakhir. Atau kayak sekarang gini nih, di jam-jam pagi ya, cuacanya mendukung banget, masih dingin gitu, seolah-olah tuh kepala kita tuh masih belum bisa move on dari empuknya bantal di rumah. Tapi nih teman pro 2, tunggu dulu sampai kamu itu disuruh ngejelasin sesuatu ke orang lain hari ini. Entah itu ngejelasin kerjaan ke teman satu tim, atau ngajarin adik kamu bikin PR matematika, atau kamu nih sebagai HRD mungkin menjelaskan tentang regulasi pekerjaan atau regulasi kontrak ke fresh graduate atau pekerja baru gitu ya. Itu kan agak susah-susah gampang gitu. Dan tiba-tiba kita baru sadar ternyata bikin orang lain benar-benar paham sama apa yang ada di kepala kita itu susahnya luar biasa loh. Dan kenapa Ronald bilang susahnya luar biasa bikin orang lain paham sama apa yang kita ajarin? Karena setiap orang di depan kita itu beda-beda, teman pro 2 ya. Iya, kalau sama sih agak horor ya. Dan beda-bedanya ini maksudnya bukan secara fisik dong, yang pasti secara karakter gitu. Ada yang sekali denger langsung paham, ada yang butuh dikasih contoh dulu nih pelan-pelan biar jadi paham, dan ada juga yang dikasih contoh, dikasih materi, dikasih tugas tapi enggak paham-paham teman pro 2, alias lama gitu baru pahamnya. Dan ternyata karakter orang dalam menerima informasi itu ada macam-macam banget. Dan sekarang tuh kita kebayangkan kalau misalnya kita diposisikan nih jadi guru yang harus menghadapi puluhan anak dengan isi kepala dan kecepatan belajar yang beda-beda di waktu yang bersamaan gitu. Dan kalau kata orang sekarang sih, butuh skill public speaking plus ilmu psikologi tingkat dewa buat bisa narik perhatian seisi kelas. Jadi teman pro 2 clear ya, insight yang bisa Ronald bagikan dari hal ini nih, ternyata apa yang kita anggap gampang di zaman dulu, apa yang kita anggap sepele, bikin orang paham gitu ya, ngajarin orang itu ternyata gampang. Nah ternyata itu adalah hal yang lumayan sulit gitu. Jadi menguasai suatu ilmu atau jago ngelakuin sesuatu itu emang keren banget sih teman pro 2, tapi kemampuan buat mentransfer ilmu itu, alias mengajarkan ilmu kamu sampai orang lain ikutan paham sama hal tersebut, itu adalah skill dan level kehebatan yang jauh berbeda. Makanya nih sekarang kita paham ya kenapa guru itu, khususnya guru nih, disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Dan untuk guru-guru yang sedang mendengarkan nih teman pro 2, tetap semangat ya. Jangan pantang menyerah, karena kualitas penerus bangsa Indonesia salah satunya ada di tangan kalian. Come get inside this. It's warm up in this. Can you fit up in my

kekeringan. Artinya air yang tersedia jauh di bawah air yang dibutuhin, yang bikin banjir. Karena pohon-pohonan mati, juga tanahnya erosi. Makhluk hidup juga rentan sama penyakit jadinya, dan bikin orang malah urbanisasi. Nah, salah satu mitigasi bencana kekeringan skala rumah tangga adalah panen air hujan. Dan ternyata nih, udah dipraktekin berabad-abad di berbagai negara yang sering ngalamin kekurangan air. Caranya, hujan dari atap rumah dialirin ke wadah atau bangunan panen air hujan dengan berbagai media bahan untuk nyaring air hujannya. Hasilnya ditampung